0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak Semarang maya. Pes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah Kot Tumega maya dulu menyak digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick, Sammy Fendis, SCSJ ke 9 dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Baru ada di dengar kita. Dua pagi wang kita sehari itu. Bukulang aku, ianya.
1: Ya, berlengok aku. Berlengok aku. Kaku kan? Berlengok kami dua ini pagi itu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
0: Mm-hmm. Serta megak dua pagi wang topik kita sehari itu, Ken.
1: Ya.
0: Bekini kan nama kangau kita maya kita sekolah bas sekolah sebab lah
1: ya
0: bas sekolah sebab tentu ya maya macam nama kangau ne
1: lepas lebih maya kita sekolah tu sikit kat cecali bimi ni ni ni
0: nama didika ni ke nama buat buat bisik maya uban ni tadi kan koruban
1: uban dia buat ya baka namanya style afro nya kangau kurang kalau sebuah drama aku bisik kapan aku sikit sebab buat bukannya berdrama nama ya.
0: Ketika?
1: Valderrama.
0: Valderrama.
1: Oh, main bola Kolombia nya, bola afro.
0: Ni apa main macam? Mesti kawan ko, si ko kan, klasmen ko. Ya tu tadi baka ke pucau deh. Nyebut pucau-pucau ni. Kan kami manang.
1: Manang dah. tak sup lah. Tak sup ngagai nama je sudah manang lah mambang tu.
0: Nama lah. Nama kebuai bukannya. Dan nama je tadi. Nama ke bakal maka ke menjampi-jampi utai.
1: Bisik ke kempang gini ya. Nama pai kan kau.
0: Ya, standard lah. Sampai dia tahu kerana nama ke kan kau.
1: Nama ke. Lu lekat mah ya. Dia tahu lagi bertemu pun lagi namanya kan kau ke.
0: Okey. Macam kau main tu kan. Hari Jodar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Dua ikut ya di Sibu. Mana gaya hari. Hari ini enggak sedua ibu dua pagi tu kau ya. Berkenan kan nama kangau. Bala baki ajeman. Sebab segi di kangau korang senanyi. Senanyi kau ya. Laban gelar ya. Laban ke segi bak grup kuaya. Ya tu tadi pematik kuaya. Kira kan jadi ketua kuaya. Mai kau ya kan. Udahnya lekat ke kangau orang senanyi. Nyentuk ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Maya dia tu pun lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage main program Basibo. Nyak meh nama gelak ya sobat. Laban ke suai dengan berlagu lalu di kangau korang senanyi kan.
1: Dia laban selalu berlagu nyak nama senanyi.
0: Ya.
1: Okey, Justin dan Puan peninga kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sikit di kangau orang nama Empuau. Nama FB pun Justin dan Puan tu. Nah, mula nama dalam tinggi Empuau tu aku tak. Jadi nak nemu nama ke buah ko ya. Nanti bala pengajar baru baru nama yang dikengau ke Justin. Bala kaban segi ngengau ke nama Puau lebuh nyambung pelajar pan ba IPG tampak gi dekengau pengelica Justin ti baru mah panjai lain gak nak sebut nak ibu sebut di tok meh ko ya. Nak dai nama digagaknya ajak rek. Oh nama Empu tu.
0: Oh nama Empu.
1: Justin Empuau.
0: Bisa ga kita yang sebut kan. Cigo pan bisa nama digagak ke kita nama. Tajak pan cigo nyampun dan mo. Okey, kita tak komen kita aku buka dah tu lagi terus baca komen kita. Ya ke bisik ba Facebook YFM. Berkenik ke nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah sobat. Kita dengar ke Veronica Natasha.

0: Lagi kelengok kami ba 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nabi sekolah pemisi orang ke gawat bopis mega pemisi kan
0: ya yeah.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita
0: maka selama ini yeah. Cerita kita pagi tu ba 2 pagi ianya nama kita di sekolah subah nama kangau kita ke diberi pelakaban atau ke pengajar kita ke meri kita namanya kelimpah ri nama amat kita pula dalam tingkinya
1: ya yeah, tentu yang macam nama di Kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang di sekolah subak sida ya sekaban mayu nama Kangau ke ya kan
0: okay.
1: Beka ya di Kangau korang Joy Joy ke ya
0: okay.
1: Bala kaban ya mesti nama Kangau beka ganti di beatnya tadi di Kangau dah Age Wilson Linggungnya tadi di Kangau Siau abis itu si kogi kaga kabannya kan dan yeah. Juan di Kangau Loi
0: jauh mai bunyi
1: si kogi kabanya tu dan yang ke kabanya tu dah Neo William di Kangau Koba tu Boniface si kogi kabannya bernama Boniface di Kangau Idua
0: Idua
1: hari ni nak penatainya atau ya berkongsi ke atau kemoga kita kebukai ya komisi nama Kangau tadi hari ni sejarah nama Kangau nya atau berkini kita boleh nama Kangau nya
0: sekali kini pendiau kita ika atau ke bisi utai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita lalu lekat ke lekat berkita nama tanya
1: ya.
0: Nama Kangau nya okay, kita bisi Ferry Mas peninggal kita itu yang madah ke laban nama ya Ferry nama Ahmad ya Ferry tu Kangau kecigu nama Ferry Malaysia laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya jadi nama Imas yang segi biasa kena orang nyebut Kangau ke lah di rumah segi Kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas beskulanya nama ya Ferry Malaysia
1: untung okay, lanja langkah selamat pagi guys dua aku ya di Miri mana ya suba di Kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya lapan dikelala buat sekolah suba segi segi orang sukan bu etelin bu nama sebut ya nama gagak orang jarang nak ngelala ya risiko suba ya segi jaguh ba Belanda nada yang nak lala sanonya ko ya si nama yang pun aja malah jalan langkah di kagak orang nada di kagak korang nama lagi yakin nada di kagak orang wasen ke dah udah tu bilang mainnya dah
0: tu terus bisi ikut tu Neil tu atlet gitu tu perlu si nama the break bala kaban ya Michael Berlin laban ya ke laju Belanda lumuh mainnya raja pecut ko ya the break bala pengajar bala kabarnya di Kangau sedang kenal nama Carl Lewis
1: Carl Lewis ne?
0: Carl Lewis
1: pelari pecut Amerika banyak sebab
0: ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah segi amat atlet tu
1: segi atlet
0: atlet tu
1: siko kaban ko kan classmate ko ya tu tadi Belanda nanti Belanda je tadi pegawai
0: okay. Oh, kamu nama terkeluap terkurak je pala
1: lalu kagau ke pegawai
0: oh pegawai nama saya kagak bisik ke aku kaban bekerja sebenarnya style Belanda ya deh nengkanya awak ke kini sama dah tu melah angin
1: awak aerodinamik yang mana
0: aerodinamik yang mana lagi lah nanti pegawai nama terkeluap ke dalam
1: mesti logik kan dia dah sempat orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondoa dah. Yang tadi anti gede Belanda di Engkondoa. Aerodinamiknya boleh diputung ya angin yang tadi
0: diputung ya. Ya. Tang terkelup ke dalam ya. Nya nak nemu lah sama teori ngagai pisiannya stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Ngau lagu hari Anthony Usan Tepambar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Abang dua pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gib gulai ngau kami Noi Neil cerita pasal nama kangau kita Albuh Maya Sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu selamat pagi nama kangau Sekolah Subak. Bala kabar ngau kia Krien.
1: Krien.
0: Krien.
1: Ya Krien ke?
0: Kebuai aku ya. Ya tu tadi Krien basukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah Ripum satunya untuk ngari Pum 5. Ngari ke bagian kucing muka aku yakin. Pian muka ya tu tadi nemu Subekdo. Namanya
1: Subekdo. Bukan Taekwondo kan.
0: Subekdo. Oh, bukan Taekwondo ni. Oh. Ya agak tadi jadi ketua pengawas. Kira ke top student meh.
1: Oh.
0: Takut orang lelaki ngerimai aku ya sebab. Second nama ya. Kelipik di kering. Orang ngangau kia dud. Tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. But you ni, lain orang kangau kia. Tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jawa hari nama.
1: Oh, yeah.
0: Jawa. Jawa. Namanya Jawa aku ya.
1: Oh.
0: Hari nama nak. Dan mungkin kia. Dan Fred ni tadi. Kira ke angka nama yang tadi. Nyak Fred Kida deh. Angkanya di kangau korang Fred aja. Pandai aja.
1: Oh.
0: Di kangau korang da. Lain gian eh.
1: Dah. Ini dia dah.
0: Oh.
1: Okay. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang sebab ya. Lalu dikangau ke balakabannya Giant. Giant cita Doraemon ni deh. Laban tubuh besar ikut ya. Nyentuh kena tok mah. Kaban sama sekolah nanti bersih bertemu ya. Agik kangau ke sedak ya Giant aku ke.
0: Oh dah.
1: Ya nak ke namanya
0: Nak ngai
1: ko ya. Kangau ke sidak Giant.
0: Sidi Dom, selamat pagi ko ya. Ngagai senuai. Ya tu kala di kangau bala kaban bas rama atau kabodin Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Glinah ko ya. Tak nama Glinah ni cukup terbilang ba asrama ba bodeng sebab.
1: Oh.
0: Nanti ba sekolah di kangau ke Glinah, Glin. Dan nanti baru mah jang ngau dom lah. Ni segi standard lah leban di baru mah panjai. Lain orang ngau kan. Ba sekolahnya tadi kadang nama apa ni kebakang sedar tu ni ke kering ni ke Giant mah. Leban nama gagak sedar kapan dah lain gi ari nama kangau rumah tadi.
1: Oh. Okey, ini yang kita ikut tu Nduk Batu hari Balai Ringin. Jadi ya sebab dikangau ke Balakaban ya aku ya. Ikan masin. Laban kurus semahan. Ikan masin. Sampai hati Balakaban.
0: Oh. Tu bisa reframe beramat tu Ken. Sebab ngau orang main bol belah rumah panjai. Tidak ke Balakaban kayu balak aku ya. Laban bisa pemain terbilang mainnya. Mereka balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bol Jerman.
0: Ni orang yang ngauk ya. Kayu balak. Nanti boleh menua sedar ya. Ya terbilang. Terbilang dengan namanya aku ya. Sampai ke dia tu. Dia kangau orang kayu balak.
1: Okey. Gini lah. Kayu balak.
0: Nak gini lah. Tanya nak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Oh. kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey. Nanti kita bisa nama kangau bukai. Kau anjung kayak kami itu nang ira meh nama kangau kita nya cali ke nama kangau the break Tegal cute kala nyadi ba kita ke. Atau ke kita meri nama ke orang.
0: Ya, kini nama kaban kita ke the break kita ampunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi-pagi hari dua, hari tu hari kemisi ke kita ke baru celak kini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu mun ya.
1: Ya, kak pandaknya tadi enti bakal ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Enggak jadi ke Dani lawan. Okey, apa jero sekali tu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah by SMK BM 100. Mayo orang ngangau ke Blake. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjang di kangau orang bujang lapo.
0: Bujang lapo nah. Namanya kena ada.
1: Blake nah dia nama kagau ya Blake okeylah bujang lapo aja nak kena mau hari ni asal ya.
0: Okey bisi duit ku lagi kapan kau ya kini ni.
1: Ya
0: kagau kurang bujang lapo.
1: Engkau man.
0: Tuan Bill peninggal kita itu nama kagau di rumah panjai sigi jang rimit. Bisi kedua nya di rumah dan kagau ki apai. Laban pangkat entua aku ya. Ti kaban ni ke semak selalu kagau ya orang tua. Laban ya ketua ya, sida eskaban.
1: Okey, kepada itu Ken Alison An Chung. Selamat pagi. Buat sekolah sebab kangau korang igu.
0: Igu.
1: Ya. Engkau laban smart bakal cigo kini kau ya nadai yang nemu berkenai berkenai kau boleh nama igonya tadi. Sigi julo ati kan jadi cigo ke sebab kau ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agak jadi cigo. Dan kalau agak sebab jadi cigo dan laban engkau cigo temporary pelabak kau sebab.
0: Okay. Ya. Boleh kau bantu sebab banyak banyak jadi cigo temporary Neil.
1: Di kalak kan?
0: Aku umpu ada kalak. Bala kaban ko. Ya. Mayuh ke jadi cigo temporary.
1: Ganti orang ke cuti. Ganti cuti. Peranai.
0: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main ke mintanya deh. Ngagai opis pelajar. Udah nyak tadi. Isi form lah. Tapi aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai opis pelajar. Engkau bala ya ke dia tu. Bada usi pengawak lah. Kita boleh ngisi form buat opis pelajar. Isilah nama-nama ni subjek kita. Sedang ya kamar dah ke berkini ke ngisinya lah. Okey, nak tu aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Yeah. Terima kasih ya kita yang bisi komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah apa gitu. Bisi nama kangau di sekolah dia.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ku sebab Pak nah.
0: Pak
1: PAK.
0: Oh. Pak. Oh. Cik dai.
1: Nada. Oh. Tepak aja.
0: Pak aja.
1: Gede lah. Ha? Gede bisi.
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku suka. Tidak enak dengan aku Herol. Sedang dengan aku Khairul.
1: Khairul.
0: Oh. Khairul. Sini kau Khairul.
1: Kan sesama kini lah.
0: Kan sama-sama bunyi ya.
1: Okay. Terima kasih semua. Lagu kebenaran kita sekali itu. Everybody and James.

Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di

0: Perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan di sini ada kenyataan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang perlu kita lakukan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit lah kerja. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah. Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Pasukan Baharu. Dua anggota Pasukan Pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan Iza menerusi Spektra 912. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti, 9.24 minit pagi. Dan untuk pagi ini kita nak ucapkan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kita. Terima kasih memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini keadaan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Seraman jerebu, manakala Betong hujan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang dan malam Seraman dan Betong jerebu ya. Dan keadaan laut di perairan laut angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombaknya pula 0.5 hingga 1 meter. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan untuk pagi ini juga sekitar jam 9.45 minit pagi nanti kita akan menyambung siar sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 yang diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Sedang Selangor. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Seraman FM.

0: mental.
1: Terbak-bak je seorang dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة ينقطوها دي ورعيان سي جوهري عبدول Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahib Usamah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah. Bagaimana

ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan. Bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang. Bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia.

0: itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Isti'mar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi terinformasi.

0: Κανό, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remi.
0: Kami nang suka nangga bendera pengiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang. Lagu baru.

10.33 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izza untuk waktu ini. Dan untuk yang bercuti, selamat bercuti. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk anda yang di dalam perjalanan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izza doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak teruskan lagi berbual kita pada pagi ini, dengarkan lagu dari Aiman Tino, Segunung Janjimu, untuk anda, Spectra 912.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

11.12 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk ceramah yang ketiga ini. Dan untuk ceramah yang ketiga ini, seketika nanti kita akan ikuti ceramah khas Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang bertajuk Akhlak Mulia Rasulullah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ilyasyah binti Razali, pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Sri Aman. Dan sebelum itu, kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu.

0: mental.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Elisha binti Razali dari Pejabat Agama Islam Bahagian Sri Aman. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam hormat saya ucapkan kepada seluruh pendengar, khususnya warga bumi Kenyalang yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang dan izinnya, kita masih diberi peluang untuk kita menikmati nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesihatan yang kita dapat pada hari ini. Dan tidak lupa juga kita kirimkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang mulia yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menikmati nikmat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang saya hormati sekalian, apabila tibanya bulan Rabiul Awal, pastinya kita umat Islam akan kembali mengingati satu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah dunia, iaitu kelahiran insan paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah setiap tahun umat Islam akan menyambut Maulidur Rasul sebagai tanda mengenang kelahiran dan juga perjuangan baginda Rasulullah SAW. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah sambutan Maulidur Rasul hanya sekadar perarakan, sekadar majlis ceramah dan membanyakkan selawat, ataupun sebenarnya ada satu mesej yang lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ingin kita hayati? Hadirin pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun lebih daripada itu, ia adalah satu peluang untuk kita mengenali kepribadian baginda, akhlak baginda, bagaimana rasa kita menanam rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk jadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik untuk kita semua. Jika kita ingin menjadi seorang anak yang baik, hendaklah kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh. Dan kalau kita ingin menjadi suami atau isteri yang baik, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh. Dan jika kita ingin menjadi pekerja yang amanah, pemimpin yang adil dan jiran yang disenangi, kita lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang saya kasihi, kadang-kala kita mengatakan bahawa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepadanya, kita menghadiri majlis Maulidur Rasul. Namun persoalannya, adakah kecintaan itu benar-benar terpancar melalui akhlak dan tingkah laku kita? Rasulullah SAW adalah insan yang sangat lembut tutur katanya. Baginda tidak pernah menghina orang lain. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Malah mereka yang menyakiti baginda pun, Rasulullah SAW tetap mendoakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat keadaan masyarakat kita pada hari ini dalam media sosial contohnya, yang paling dekat dengan kita. Ada yang terlalu mudah mengeluarkan kata-kata kasar, ada yang berkongsi berita tanpa tahu benar ataupun tidak berita yang nak disampaikan, dan ada juga yang menghukum orang lain hanya berdasarkan andaian. Sedangkan Rasulullah SAW mengajar kita supaya menjaga lidah dan kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu perkara. Jangan kerana satu komen kita boleh membuat kita melukakan hati orang lain. Jangan kerana kita berbeza pandangan, kita memutuskan hubungan sesama manusia. Kerana Rasulullah SAW datang membawa rahmat kepada seluruh alam.
Baginda mengajar kita tentang kasih sayang, toleransi, kemaafan dan perdamaian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika benar kita mencintai Rasulullah SAW, kita buktikanlah cinta kita itu melalui akhlak kita. Jika kita seorang penjawat awam, jalankanlah tugas dengan penuh amanah. Jangan abaikan tanggungjawab, jangan salah guna kuasa dan jangan mengambil hak orang lain. Dan jika kita seorang peniaga, berniagalah dengan jujur. Jangan menipu timbangan. Jangan mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain. Dan jangan mengamalkan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan jika kita seorang ibu atau seorang bapa, kita jadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Kerana anak-anak bukan sahaja mendengar apa yang kita ajarkan, tetapi mereka belajar melalui apa yang mereka lihat daripada ibu bapa mereka. Dan kalau kita mahu anak menjaga solat, maka kitalah orang yang sepatutnya menunjukkan contoh dalam menjaga solat kita sendiri. Pendengar yang dihormati, satu nilai yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah SAW ialah kasih sayang. Baginda menyayangi kanak-kanak. Baginda menghormati orang yang lebih tua. Baginda berbuat baik kepada jiran. Dan baginda juga berlemah lembut kepada orang yang berbeza agama dengan baginda. Sebab itulah Islam berkembang bukan hanya kerana kekuatan hujah, tetapi juga kerana keindahan akhlak yang Rasulullah tunjukkan dan para sahabat tunjukkan juga. Hari ini masyarakat kita sangat memerlukan nilai-nilai tersebut. Dalam keluarga kita perlukan kasih sayang, di tempat kerja kita perlukan sikap menghormati, saling menghormati di antara satu sama lain, di jalan raya kita perlukan kesabaran, di alam maya kita perlukan kebijaksanaan dalam berkata-kata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Riwayat Al-Tirmizi. Dan hadis ini mengingatkan kita bahawa nilai seseorang bukan hanya diukur melalui pangkat, kekayaan atau populariti, tetapi melalui akhlak yang dimilikinya. Pendengar Sarawak yang saya kasihi, sambutan Maulid Rasul juga menjadi satu kesempatan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat bukan hanya sekadar kita ungkap di bibir kita, tetapi tanda kasih, tanda penghormatan kita, tanda rasa syukur kita kepada insan yang begitu banyak berkorban demi umatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan selawat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan.

Sebelum saya mengakhiri perkongsian ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Mudah-mudahan selepas sambutan Maulid Rasul pada tahun ini, pada kali ini, adakah kita akan menjadi seorang Muslim yang lebih baik? Adakah kita akan lebih menjaga solat kita? Adakah kita lebih menjaga tutur kata kita? Adakah kita lebih menghormati ibu bapa kita? Adakah kita lebih amanah dalam pekerjaan dan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga Allah Subhanahu taala menjadikan kita semua dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai baginda, mengikuti sunnah baginda dan dikurniakan syafaat baginda di hari akhirat nanti. Sekian sahaja perkongsian pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11.47 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu info Surf Radio bagi anda yang berada di zon 6 Sri Ramadan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Surf Fadi Zohor tengah hari ini 12.39 minit tengah hari Asar, 3.53 minit petang Maghrib, 6.43 minit petang dari Syak, 7.53 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Surf Radio bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izan bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 edisi hari Selasa 25 Ogos 2026. Sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Izan mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari, Datuk kami nabur ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Opis Kerja Raya JKR Sarawak diatuk bempu tanggung pengawak ngagai 7,102 projek ia kebungkus lebih 81 bilion ringgit. Sapit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Sugambas marah ke projeknya dipejalai ke ngenagia belanja dari Perintah Sarawak Gau Perintah Besai. Ia kalai 3,670 projeknya ditetap ke udah tembuk gagak lalu 1,265 projek kebukainya agi benung digagak. Ia mengangansa JKR Sarawak nak uliah berunding ke projek ke Lawun Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak, ia madah ke gempuang kerjasama antara orang kegawak baupis dengan agensi Tiba Kawal patut digagak rat kagi. Gambik ke penanggul oleh diputar ke ngau jampat serta meri hasil. Datuk Ahmad Douglas Zugah, Mansud Kejakutuk, bab Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bab pengeram itu, 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basa bab pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin gau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nombok ke pekit lumbak gau main Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 bab penduduk ti keempat. Pengudah sidak kengumpul 41 itik midul mas, 40 pirak ngau 62 keraju tau ke boleh 143 itik midul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik midul mas, ditangkan ke wilayah persekutuan bak penduduk lumur 2, ngau Terengganu bak penduduk lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari, kenyauri 15, nyentuk ke 24 hari bulan 8, serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai, kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali, dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ilak. Muzium Ayu sudah diingat ngau jakuk tinggal suasida berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke diatu. Sapit Menteri Pemansang Induk ngau Dembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah ke talikaran jalai guna dapur ngau pengawak Nunu mega patut diperhatika. Ia madah ke hari tik ngatur angat ngujung ke api budah agi kak nyerarai lalu tau ngangus ke rumah. Dato' Rozi megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengendara api nyadi kecara kena madam ke api kemin kelebih hagi buat dapur. Dato' Rozi Mansud Kejakutuk udah kenemuai ngabas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi beda ulama ke udah rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurarai dengan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngak ucuknya selamat laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari bedau cukup dikenak ngurang ke sebun asap. Naka pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengamah angin tau ke IPU.

Alat Bersebun. Itulah yang kami nak buat ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi, ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yep, ning mayo kita terus mulai program kami hari di Tilu FM bawa
1: ngelah tengah hari, White FM Bintulu.

cantik hari dua datai buat idar kami YFM Bintulu merenang kita buat awak ngelah tengah hari. Sarito 25 hari bulan 8 tahun 2026 lalu kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kita ini kena mungkal awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Okey, sini lagu Ori Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Mic jam kita yang agai pukul ni macam ketuk tadi ni pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari, selamat bulan dengan kami nyentuk penghujung ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lalu sari tok penari besai hari diau berserimbai dengan Maulidur Rasul ya. Tebah lagi bala kita tu tadi nak gawak sari tok menyikah kula besari tok hari besai ni. Lalu ngagai ke gawaknya nak ngira hari besai ke nak hari besai ke engkanya bisik gawak kini sari tok selamat ngereja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngereja pengawak ni tajak penari besai sari tok. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi nuaku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari bakal selama megak kita dekat mendiang ke program nemu kita bergulai dengan pengeluar program Ruat Ampung ya. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari bakal selama megah bisik program kini kitai sarito bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan serta setengah jam ke penudi ngalah tengah hari kitai legit peningah pukul 2.30 ngali hari dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita lepas sarito hari besai mayuh kita ke diau tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau kenatai ke pesan rindu hati kita hari 2 itu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kayaknya tu suna program kita sari tok peninga menyikaku nak ada berubah pihak mega ngarap ke pengerindok kita pun nak berubah ni kelebih lagi bergulai dengan kami awak ngelah tengah hari. Okey, terus berinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peninga lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Ya, ini asyik lagu Wari Linda, lagu ke diberi nama Kawa Ati Tua ya. Kelebih lagi kena merenang kita bawa ngelah tengah hari kita ya, sari tok peningah. Jadi di Bintulo kelebih lagi tengah hari itu mambam serta pagi tadi bisi hujan kami di Bintulo tang nak lama peningan ya. Kini nak gi hari ba endur kita ke Bukai. Teman kita pun sama nemu ba jam kini atok ke beberapa minggu tok menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi entik nadaya ke buah ke berat anang keluari rumah mana pansut tau ke anang ngereja pengawak di rumah tang entik nak uliah di seliah ke peninga kita tau ke sigit dia suah yang ngena sengkabung hidung ngau mulut ya lebuh ngereja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tau. Menyikaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyikurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia Bintulo nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami Bintulo bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Kayaknya sebengkah info tau ke berita dikongsi kaku ngau bala kita. Ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga. Hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati. Dia aku reka ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi bak jam kita ke dia tok peningan do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena sarito ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi keterubah tu pesan pemati ya. Jadi pesan tu datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya sidak ya Peter anak Andar udah nadai ba spital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi niang dekat di Intu kena 27 ngau 28 hari bulan 8 dua malam ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngai gai kepembelayan bak nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Baliah Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke ngelala niang Peter ya ke ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Noyang ya bak lumur 0194947 5399 ya tau ke Gonzales bak lumur 0123949905 okeynya pesan pemati madah ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tok peninga pesan berantu tok. Jadi tok datai pesan tok datai dari Poni anak Bunya madah ke pengawal berantu niang Inaya ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawak tok dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke Pendam ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ba lubu jo ba sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit klasin pia mega bak batu lintang unduk paku ulu ilik sebujuk sama radau kawung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia mega pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah disebut di tok magang ya ya ke ngelala ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai Poni Bunya bak lumur 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026.

Siti lagu Aria Karen Libau Meruan di Kesayau. Siapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga? Pelabak aku nadai lebih hari diri sebilik. Nah, okey, hanya Siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari itu. Jadi, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ridoni Lang dulu.

0: Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita program nemu kita kesar itu. Jadi ngambil kena masa jam. Jadi nemu kita kesar itu berkawal dengan pengerindu tak nyelai. Jadi peningah, pengerindu tu besai rampak erti pengerindu. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu atau ke pengerindu ke disebut aku nya tadi nang ya pengawak atau ke sikap kita mensia nadai ngasuh kita yang tadi betalat atau ke berkenang laban tak nyelai deh tang bisik tang nemu kita tu sikit banyak tang tang jadi tang bisik ga orang ngembuan pengerindu tinyelai ngembuan sikap tinyelai nanti kita maca bawa internet maca bawa media ramah ajak ya berdunia tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap tu kaulah kenyelai ya? Jadi nemu kita keterubah tu peningah dekat ngenang pengerindu kebisik kawal ngau sikap tu kaulah kenyelai ianya nyelai ku aku dia tu berperangai anak met nanti anak met tak kenyelai tangtu orang tuai tiba perangai anak met tu peningah ya. Jadi, siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton. Cukup rindu nyadi anak met. Toka nyadi anak met. Nyadi ulah toka sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah diri nyadi anak met. Ngucuang kaya nyau berberita tampak nama. Ukai seminak buat menua ya cak tang mekak buat menua bukai di dunia tu nyah mekak tampak rita tu tak tahu kita ngulah diriknya dia nak miat pening jadi ketegal pengerinduk ya tik lalu dalam nyadi anak miat ia mekak digelak ngau nama the adult baby teka anak miat tuai kak nyadak namanya ya kesegi tuai ya jadi ulah sendiri tu peningah amat nunda anak miat ambil bakar anak mit yang ngirup ngenak botol tusu tinduak bakatil anak mit ngenak lampin atau ke pampers jakuk kemayar itu ne? Jadi bermain ayam anak mit ngau mayuh hakimah kebukai ulah anak mit di kerja di gagak di tundak tu dah Stanley Thornton tu jadi nitih ke tusi Stanley Tumpu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuh umur ya 14 tahun rundiang ya tusut hati yang tak lantang laban ya buah manggai umur 14 tahun kok Stanley jadi ya untuk tadi maya tinduk malam ya agik kemik atau ke kemik malam kok kita yang tadi ya. Jadi kok ya lebuah tinduk ya nak sedar ya nyaudah kemik nadai pengasai ya kok kemik ya lalu nanti kita yang tadi bisik asai ke kemik nemu kita dah ni semadi mah kita ini mimpi kemik nak peningah jadi ti mimpi kemik nama kaya berbula asai ku semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik lalu kemik dia namanya jadi ya tu nak ya nadai pengasai ke kemik dan munyikan tadi tak kemik ya dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik ya nak bakal kita kebuka itu. Jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley itu agik kemik malam. Nyak tik ngasuh Stanley itu malu tusah hati lalu ngucuang ke ya nyau ke tusut runding. Jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers. Tang udah ke dia baik berubat di periksa buat hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya di kemik malam jadi ya dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya tang baru ke. Jadi sikap ya nyau berbalik ya jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit arinya me punca pengerindu Stanley nyadi anak met tu ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak tik ngasuah ya nyau berbalik ulah nyadi anak met. Jadi Nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena botol tusu, tinduk bak katil nak mint, ngena lampin pamper semua yang dah. Tu balat gig raya gig ngesitik tu, nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan, bisik renguan, hidup kita tutup air. Nak ngawak ke kita nanti nyodah tuai, umur kita nyodah 76. Segi patut ke? Bala nak ucuk ecet nguan kita. Tang ya tu tagi regas. Lagi regas raya 20 lebih tahun di Wan Urapu. Ya bisa renguan tu peninga bernama Sandra Dias. Ya. Pai ancik kan ya. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak ya ritino. Nusu ke Stanley ngau tu su butul. Nyapik Stanley makai. Nyanuah Stanley ancik. No, aku dapat. Nyuk saya tuai di sanuah di sana ya orang. Ayo, amat pening aku berbulu tu gesek di pada aku bergambar tu dah. Jadinya mula Stanley. Tang Stanley tiba perangai bakal nak mit tu sebenarnya berumah aja. Aw, nak bidik kita nama kamu dah ya sebelah luar di sanuah nadai. Jadi nanti ya berluar rumah atau kapan sud berjalai ya bakal orang bukai. Bakal kita itu main normal. Nadai gak yang ngayan ke perangai ya anak mit. Ha? Perangai anak mit ya lebuah ya ke mindah. Nadai gak ketikanya bertangkin ke butul tusu semua nak. Gak dah. Jadi ikut tu si Stanley, jadi anak mit cukup merik pengaga ngau pengelantang hati. Berasai dikerindu, dijaga ngau penuh kasih sayau. Amat ngau je kita yang mendak anak mit. Geram kita ini ya, tang ti aku bertemu ya anak. Nada jalai geram, geram ke ya geram anak mit. No. Nama kenyak ko Stanley, berperangai anak mit tau jadi terapi. Kira ke ubat meh kena nyeliah kaya aritik tusut berundian ke penanggul nya ya ulah ulah ke nyelai ke ditusi ke dikunsi ke kita peninga ba program nemu kita kita ke sari tu nya baru keterubahnya kedua tu nya dintik tadi Stanley Totten tu rindu nya di anak min nya di ke siku tu lain lagi ke peninga siku tu rindu nya di ukui bernama Gary Matthew laki baru nyalai dah sedap tu mayu ke laki ngumbahan pengerinduknya nyalai tu ya jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui hapu udah memanah nyadi mensia kan nyadi ukui pai ku kalau jadi Matthew umur ya 47 tahun nam kumai kita agi nemia ko kita nya umur aku umur Matthew tu jadi ia gawa nyadi juru teknik atau ke technician teknologi maklumat ancik pengawak meteo tu peninga ya jadi lebuah berumah ya dekat ngena atau ke ngerasuk ke kostium atau ke pakaian ukui artinya berbulu minyak kostium tu apus tu peninga ari kaki untuk kepala erti kostium tu dah pakaian kepenuh ya baka dari ukui minyak berbulu-berbulu pakaiannya dah. Lalu ia minta dikangau ngena nama Boomer. Boomer peningga cantik ke nama tu ya. Cantik tani tiah ke nama Boomer tu. Laki kenal mu laki nu tahu mengena nama Boomer tu koi. Jadi nyak nama ya. Nanti ukoi kita menua tu peningga deh. Ukoi kita rumah panjai. Nadai nama badas bukannya. Ni kengkalan mejugam megamang tarian ku bala kita rumah panjai ngangau ke ukoi tupi kita kan nama deh laban ukoi tu diberi nama kenya laban ukoi tu ukoi pengasu dia udua pengasu untuk berumah panjainya kengkalan juga ukai ukai nama ke mana ukai nama ke tanya deh nanti ukoi negeri sigat serta bajak nama sedap peninga ni ke jiki ni ke beliki ni ke seno uduk uduk manja ban negeri tu jadi uduk rumah panjai kita uduk pengasuh nyalai nama sedap geganas ke nama ukoi rumah panjai ya hanya dilengkap ke pasal nama ukoi nyong menang nama ukoi kan tadi ya pulai ngagai cerita Matthew terinduk jadi ukoi tu ne jadi ketegal rindu rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukui. Nanti Matthew Belanda. Ia Belanda baku ukui. Mai pendengar kedua pihak lengan. Atau jari jadi kaki. Kati kena neh. Kati kena rang pendengar skill tu. Berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta. Ketudah Matthew tu. Ngagai. Ngagai ya neh. Perengka pengangkut di mansak rumah sidak ya. Ya. Nanti ia tadi ia Belanda ngakai kereta sigi ngena pakaian ukui pakaian ke berbulu. Makai pemakai ukoi, ngena mangkua ukoi. Iu, balat ganya. Ah, mak tahu, rindu mak, itu nyadi ukoi. Nyadi ia megak tinduk dalam rumah ukoi. Nyadi orang ribai tu peningan, tik nupi ukoi sidak tebal lagi, bisi ngagak tukar nyendia ke rumah ngakai ukoi sidak. Ne? Nyadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang, ngakai mayuh menua. Laban dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau toka ukoi liar ba sebengkah-sebengkah menua ti di lawak ya nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya angan-angan dekat belelang ngakai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau ukoi liar pai kita takut ke penyakit rabies pening angkat dia terinya dekat dia nyungulai koi liar pemadu ya tu. Jadi Matthew mega belajar nyala. Dia tu salah Matthew ambil munyi salah ukoi. Lalu sitik dah angan-angan Matthew tika nyadi ukoi ianya ia dekat ngiga ukoi no. Ngau ya begulai. Adi di di. Ukai ukai induk ukai mama maya ukai induk ke dia tu ke dikekingin ke Matthew tu ianya urangnya induk mensia induk au tang bisik penginduk bakaya rindu dekatnya di ukai boleh ndak kini Matthew tu ukai induk ngau ya begulai ngau ya berhidup nah hanya dia nya ke cerita urang ke rindu nya di ukai pengrindu rekanya lai jadi ke penuh dia tu atau baru ia bisa kawal ngau ke orang ke Indo nah bajik cara tinyelai jadi mayu macam cara dikena awak ke di pedak bajik dan ukai seminak zaman dia tu acak tang hari subak-subak orang Indo keliak segi bisa cara mereka kena bajik ukai buat menua kita ajak ke peningah tang bak selampur menua di dunia dan bisa cara kita ke Indo tadi dikena ngemajik ke diri ya. Jadi bak Siberia, Russia, mayuh klinik tidur kuap ngadu ke pemajik. Sidak ngena sitik cara, ianya ngena siput atau ke tukuyung babi. Jarang ke tukuyung tu. Nyamai ke pedang kita ningal siput babi. Tukuyung babi nyelai namunyi nyelai dengar ada. Tang siput babi dikena sidak ukai penekak siput babi tidur liah kita digumpul ke kita yang tadi peningal belah tisi parit, tisi jalai ujung bilik ukai. Siput babi dikena sidak tu di udar ari Afrika. Lalu kini sidak ngaunya. Nyadi ukai ngau cara siput babinya di sumai no. Ke diguna bak siput babinya ianya lendir siput babi. Ya. Nemu mas sebut lendir ikan kinjun ti yang ngerayap-ngerayap bertubuh kita yang kinjun. Kinjun-kinjurnya ya. Lendir punya. Nyadi bak pansiak sidak. Lendir siput babi tu tau ngasuh mua luas. Ulih ngerai ngau jampat kulit mua tik skris-skris. Ulih megak nagang mua ritik lau kena pancar ultra ungu. Toka UV. Ah katik kenerang kita aku tak ketuk peningat. Kena pancar panas di terit mah pihaknya main nyebutnya. Jadi kelimpah yang megak ulih mua sil kulit mua tik udah mati. Nganti ngau sil kulit mua tik baru. Amat mayu apa panah ngena lendir siput babi tu deh. Nanti agak bakal lendirnya simpan berbutul. Udah digagak, dah dikilang, digagak mana. Agak uliah aku ngena peningah. Ngunsut bermua ke utang. Cara sidak tu nyelai. Siput babinya sekali dingkah bermua sidak. Bermua kita ke orang kebab menua rasa. Sidak kini-induk ke dekat ngemajik ke diri tadi. Siput babinya hidup-hidup nyengala-nyengala bermua. Dingkah ke bermua. Asuh ngerayak bermua. Puh, nak aku peningah. Digaji juta enam ngaim aku. nak aku. Jadi, bapaknya bapak Siberia rasanya. Lalu bapak menua New York. Bisik ke klinik nur ngias, ngias pemacik tu dan. Jadi, sidak yang nak ngena siput babi tu peningat. Sidak ngena taik burung kukur. Ah, tu sepengkah kan? Tang tu mana gitu. Sidak ngena taik burung kukur. Tik diberi nama Geisha Facial. Jadi, ko sidak, taik burung kukur tu bisik ngundan enzim, anti jerawat. Nya ke uliah nagang kita yang tadi hari ke bersemua. serta tau ngasuh awit muda. Awit muda gadia. Jadi mayu artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang baka Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu ngena enzim tai burung kukur tu ya. Jadi ya pansiak tidak percalai ke Indo orang menua Jepun berbajak sedak ya. Laban sedak udah ngena produk pemacik mua hari taik burung kukur beratus tahun ti udah. Nah, kita membisik ngendang kukur. Gumpul taik burung kukurnya. Barang ko kita menganggap kena rebus ke jemai. Laban itu nanti ada padah cara ngagak. Cara enggak tai burung kukur je dah. Mengagak nyadi ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai peningah tu nanya peningah kinok tu. Nanti dah suruh milih ni pilih kita peningah. Lenir siput babi tu ke tai burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu ngau tanyanya. Nyalai tu baru mamanya bukai nemu kita kena keluarkan inti yang hari dua. Bye bye.
1: Ya, pendengarnya kita baru dah bergulai dengan DJ Perinci yang tadi. Bahawa nemu kita, sawat kita, tanya ainya tadi. Nih, ini pilih kita ngena lendir siput babi. Tau ke nama aku tadi. Nih, tai burung kukur. Nanti aku peningah, ya dia udah nanya sawat. Aku ke nyawat tu, nih. Pelabak aku ngari ke kita, tau nyawat. Lepas mayuh ke komen bahawa TikTok tadi. Aku, ada yang kekak meli yang tak bisik. Nih, break orang free aku ngai dia perincing hanang kiro ngai tu ne ya ne peningannya ni lengkap ke kita ceritanya tadi au nyadi udah tau lagi udah mendiang ke lagu hari Hani J anang laju kita bulai buat program temuai kita ungkup minggu tau.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu inya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau beri ta sari to
1: selamat ngali hari DJ berita aku mana sari to DJ
0: oh ya kapan lama to sama sekolah sebab ana
1: sama sekolah
0: terkenyit meda ya data itu pening amat lama saya ko 12 tahun tu anda bertemu
1: 25
0: ya pada pengalamannya ne tang tu ayo kai ka bercerita berkawal ngau tu ke sekolah sebab tu pening ane okey alah bang bisik perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu okey nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagi DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai sehari itu topik tidak dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena air tusu indai. Aku milih topik itu dikena ngelaku ke pengawak nusu air tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu air tusu indai sedunia. Ti di intu barengat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintin tahun pengawak ngintu minggu nusu ai tusu inai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu inai pengawak nusu ai tusu inai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetuk musim influenza atau berkenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah manyuah merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya juga penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne
1: ya
0: jadi nyak peninga topik tak ke ranau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah ai tusu inai tu lebih agak munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ianya dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne.
1: Yeah.
0: Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne? Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati gani nga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang agai bala anak mit tu tadi ne.
1: Yeah.
0: Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak mit ke baru ada atau
1: ungkup ada mit ke baru ada atau indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mitnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mitnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusuk indah ya aja ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai itu

0: ada kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksudnya memang ai tusu inai aja.
1: Iya, nak di nak ada campur atau bukai, nak makai atau bukai tu tadi
0: lah. Iya, nadai. Ai tusu inainya ia udahnya dia ke semua nutrien kena anak tu tadi digunanya dalam tempo 6 bulan ke terubah. Nangkan kenya ai tusu inai tu empu sige udah bisa 88% menyukita ai deh. Nya alai anamianya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajak pan maya riangan.
1: Lah boleh bisik ba ai tusu inai
0: tadi nah. Bakal bakal kita tu ai deh. Udahnya nanti kita itu tadi dah merai ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyon nak di kangau ke eksklusif akhirnya. Ya nyudah bercampur ngau ai bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa. Jadi itu tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai itu tadi ni Puan Najwa lebih lagi hari ai tusu inainya. Minta Nuan berkongsi kenyak.
0: Okey. Ai tusu inai tu ia bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah ti diguna untuk penumbuh fizikal engau pemansang untuk anak mitnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sida protein, lemak, lactosa, vitamin, engau besi, zat besi lah. Protein engau lemak dalam tusu inai tu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untuk anemiatnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anemiat laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh ti mantu nyaga anemiatnya hari kena rampit engau elecik. Tambah megak tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu aja. Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
1: Betul.
0: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai delumai-lumai semualah. Lalu, anak nak ingat, pengawak nusu megak ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
1: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ni kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anaknya tadi ni
0: ya.
1: Puan Najwa tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurang yang mereka pemanah tau ke penguntung ngagai inai je ni. Okey.
0: Okey. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama, ya ulian nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi. Pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Dan yang kedua, ya ulian nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja. Lepas dua, ke semampai bergulai lah masa nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munyi kepada aku tadi, ya percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ya seruran bisa ungkup anemiatnya sebarang maya.
1: Nak perlu ngeluar ke belanja, beli tiap bulan punya korang.
0: Malam harga tusu kemayari.
1: Utai bisa free punya korang. Ini punya korang nak perlu di lumai ya tadi. Ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya kebaru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
0: Okey, besai tanya Nuan DJ. Kami ba facility nyaga pengerai segi seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sepengudah beranak ya alu diberi orang anaknya. ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai balai inai baluadin tentu si daya nemu entek ya kekala udah beranek sepengudah ya beraneknya bayak ya beranek nomor ka entek ya siza ka hian ada masalah beranek putong ko kitai aneknya tadi alo debrai ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngau anak lah.
1: Betegok ngau anak.
0: Betegok kulit ngau anak dulu. Tuju ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Labai ya baru ada ke dunia deh.
1: Ya.
0: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita mari anak ya nusu tubuh. Anak tahu ia kadal ke dunia tahu ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
1: Okay.
0: Ia sigi dah nemu nginsap tusu. Nyanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbang ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
1: Alu nemu.
0: Alu nemu. Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Nak gegini yang menyukura tekeh ke debat isi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai inya tadi. Udahnya ya alu ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngir yang inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ka muju ke nyusukan ya tulah
1: ya bisa cara ya ganya tadi
0: bisa cara
1: bisa ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai nya tadi ne
0: bisa udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nge munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nguanek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
1: ya nusu kanek
0: nusu kanek ya yang pu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi ya lu nusu kanek nada takah masa anak ya pun boleh tusu utai tu bisik pemanah ya gak
1: betul
0: bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan ya dah nyedia ke diri okey ya meda anak aku dah kat nusu ya pun alu merik tusu kanek ya
1: betul
0: masa anaknya nusu tubuh bak ya ya nusu nitih penekak yang pu sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu okey ia dah merai nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyong lekak ke tusu dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup
1: iya
0: kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu bekenyak me anak yang nusu bekenyak me ai tusu inya ke pansut baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah baka kilang ya mama kaku nanti mayuh kita ya berguna ku tanya mayuh ke ke kilang mansut ke ya bekenyak ya tadi
1: nak putusnya tadi nanti munyinya
0: nak putus udahnya tadi bila inai tu tadi udah nusu kaneknya tadi kan ai tusunya tadi sentiasa mayu sentiasa bisai cukup dalamnya tadi ia bisai pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
1: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai ya, tadi
0: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi te, kita selalu ngajar inai sepemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandung nya mekat guna sida ya maya sida ya deh berani
1: dipretik ke sida udah sida berani
0: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kat nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiyak ku yang mulut ya mata gegini yang bagi kak kutai
1: nanti ya lapar tau ke kanusunya tadi
0: mulut ya kekecup pama dia dah madak tandanya bersedia madak ya sigi kak nusu
1: anak nanti ya nyabak anya tadi
0: nanti ya dah nyabak DJ ya nyujukat ku kutai dia matu anya nundu akhir dulu baru ya numpi anya pun ya nusu dalam ringat nya ete gidan nya kedingo kita nyungum ngum ngum muka dia metusu inai nya tadi mudah terliah labai ya dah kelalu lapar
1: aman
0: tua tu tadi nya bakal kena faham tu dah isyarat
1: nya tadi dah nanti ya kenyabak
0: nyuringat tu dah insap-insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keterliah ke pedias ke orang dah nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keterliah tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya
1: iya anak ngantik yang ngilah diri menyukurari
0: iya
1: okey penerang ke cukup silik ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai tu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak ku dah beranak lama tu udah nemu nama tu aku disebut nuannya tadi nah jadi tu dekat nemu tu kemaya inai tu tadi ya oleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah oleh makai kelimpah te nuso ai tu su inai nya tadi
0: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ia segini oleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami entik bakal ubat demisi ko boleh inai ubat uliah tapi atas arahan dutur.
1: Betul.
0: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh, makai bubur, bubur. Buburnya ya kada sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan ti kita merati sida ya nyo nemu ngrayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga kena sida ya besai deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
1: Betul.
0: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
1: Betul.
0: Paling-paling pun ya gini yang kasingi-singin. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
1: Iya, ngarap kesama berhati kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya na cukupnya tadi. Umah setan kena nambah ki age. Anaknya udah aktif ge munyi tadi.
0: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun. Atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
1: Okey, mana Ahmad ga utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyongagai rambai jakok tau ke tema Minggu Nusu Aik Tusu Indai Sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngenak tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikunci kenuan pun tadi Puan Najwa.
0: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu, ia kempen tidak lancar ke dalam tahun 1992 subak.
1: Oh, lama diri tu dah.
0: Ya, lama. Dikenak merik penyedar senantiang ngelaku ke pemanah nusu ai tusu inai tau. Tema kebebeda dipadah nintian tahun lalu kami bak fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tau. Jadi bakal ke tahun tau tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tu lah itu paling maneh lah.
1: Nada lebih harinya.
0: Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngagai indai ke nusu ke anak. Ngagai indai ke gawak terus ke pengawak nusu engau ngagak pengawak jadi ke diri engau silia. Maksudnya ditau bakal sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
1: Nada alasan mada aku gawak nak uliah.
0: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngajar sida ya masa sida ya ngandung. Bayar tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah berani lah. Agi uliah bertanya dia kami akan mantau sida ya terus lah.
1: Kena cara ni.
0: Bakal sida ya ke gawak tu kan. Ya lebih nemu ge bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
1: Iya.
0: Okey kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun dari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawak ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ia kenemu mereka itu suinai. Nyak tergigak ya deh. Dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusuinya tadi memerah tusuinya tadi nyedia ke tusu maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi.
1: Iya ya maya okay. Ke gawaknya
0: ya. Anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi. Ya sigi nanti orangnya tadi kan udah nemu kene mere aneaknya ai tusu pa semua. Ari ya maksud ke tusu ya nya aku udah depamnya tadi. Bekene ya
1: nyimpan
0: ai tusu nya ngau betul. Ngambil ai tusu nya tadi sentiasa bersih, sentiasa maneh untuk aneaknya nya tadi. Nah, tusu tu kita nak tahu ilap mimit. Tua mesti cukup bersih.
1: Pembersihnya nomor satu.
0: Pembersihnya nomor satu. Lepas itu so tu tadi pulai ke isi ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepam ya, kena tua nyimpan ya. Tua mesti dah sedia. Bakal perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita. Danya dalam tu ngepam tu tadi tu mesti bersih ke jari tu dulu nu tu ngepam ya semua. Udah tu ngepam tadi tu nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Danya dayes tu. Bila tu lagi nyuka nganjong yang kayak orang tebuan
1: anak tu
0: tengibuan deh. Maksud ketua tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawak mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawak dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan nyak tadi dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi labai ya segi dah nemu. Ia akan nemu berkeni maksud kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi. Berkeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak.
1: Iya.
0: Hasiat ya sentiasa bisa.
1: Ya. Nak ngelenyau ke hasiatnya tadi.
0: Iya, ya, nak ngelenyau ke hasiatnya deh. Udah nyata deh anak tu nyata deh nusu bakal selama mah. Udah nyata deh tua ke kerja tu tadi. Bisa cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan ai tusu tu nya bakal tua di rumah sampai bisa. Bakal tua ti di rumah tua medak tanda-tanda anak akan nusu ya. Tua nusu ya. Nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap ke jam. tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambek tusau tu tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama meh nyak ya akan ngasuh ai tusau tu nyak tadi mayu.
1: Okay.
0: Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
1: minta
0: pemendal lah. Aku tu nusuh kerana aku ngutusuh ai tusuh tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusuh so sida ya nemu baka kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
1: betul
0: pengawak ke pagetau lah bayar
1: ke mana
0: tu ya. Denyak tadi yang ngepamnya tadi entai bandua ya gawaknya bahkan ada peti ais dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ais.
1: Bisik ke cara bukai bisik
0: kena sedap ya ngekal ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana dia tadi pamnya tepuk ke dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisik ya ke ngepam baru sampai dia pulai lagi
1: ya.
0: Bila ya dah datang dari rumah lagi ai tu so ke depan me bai ari indo gawak tu tadi tepo ya dalam petais ke bekan ai pergi lah deh
1: ya.
0: Nyadi maya ya deh di rumah ngane kita nak ngaso yang ngepam tu so agai nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun ambe anak tu tadi sentiasa agi ingat ke saya tu so nya tadi nusu ke diri deh lain ke saya nusu ari butur ataupun cara sida pengah kenya orang kengibuannya mereka lain gak hari yang ngoinai ya. Isapan anaknya uliah ngaso ai tusau nyampu sigi makin mayu.
1: Lebih natural ge punya ko.
0: Natural ge ko ya. Nah, lah ya.
1: Okey. Nya cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okey, jadi enti sida ya deka nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih ge bekawa ngau nusu ke anak atau dini sida ya uliah nguliah ke penerang tambah.
0: Okey, bakal sida ya ke ngandung tau. Nanti sida ya berpersa bak klinik. Sida ya sige bisa nerima pelajar pengerai bekawa enggau pengawak nusukan ya. Ari raban nyaga pengerai lah. Ari bala misi sida ya. Penerang ke pandai bisa ga ba buup dalam buup record antenator atau buping ko sida ya nya.
1: Bisa dia lah.
0: Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sida inai. Okey nama dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayu penerang tentang penyusuan susu ibu kena anak sakit pesayis antenator pesayis ibu mengandung sangat mayu
1: bisa dia magang
0: bisa dia magang tapi untuk bakal penerang ke siliak memang bisa dalamnya kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh bisa dalamnya nangka kena pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
1: Kita meresa besi ke rumah
0: sambil ne? Meresa sambil mantau sidak ya deh.
1: Okay.
0: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespita pengudah ya beranak tadi nak bisa gak bisa buat ngajar sidak ya ngajar sidak ya dulu udahnya sidak ya pun pansut. Bila sida ya pansut sambut kami ke bak klinik kesihatan kami agak mantau sida ya. Utainya tadi
1: kena putus kita ke mantau sida itu tadi ne.
0: Mantaunya nak putus, ari spital nak putus.
1: Denya
0: ari klinik nak putus.
1: Denya kita nyok ke rumah gage.
0: Nyok ke rumah gage. Datai di rumah de lagi. Ke pelaba ke ukai tak pelaba sikit pengawak kami ukai tak sekadar inai ke dah jah sentian tusu anak tau ngau apa-apa yang ngau kek inai dia kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa bersukur
1: betul nyukung inainya tadi
0: lama pengawak tau nak ia nak bakal keberat pada tu nusu aja ketua tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
1: emosi
0: emosi ya nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air udah cukup besar
1: udah cukup
0: ya.
1: Besar
0: bakal tua tadi ke entua tu tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu tu agak menantu tu tu madah ke pemanah air tusu tu tadi lah
1: lebih kena putus asa inai tu tadi mereka tusu air tusu agak aneh
0: sih aneh sedaya setiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya aku ukaya detau gak utai tau sikit hari suba-suba area pinaya kini kita
1: iya, yang kurang kan ukai ke dia tau utai iya. Ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
0: Ok, baka mensia mayuh mega tau galawa laman web baka bahagian pemakai upis Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimparinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak. Bak dia bisa maklumat tentang susu inai tu lah.
1: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kang mulih ke penerang tambah. Jadi tua puan udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tu puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisa jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni. Okay?
0: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita ka nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kene kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nak ada ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala mesti denyak tuan pun ngerunding diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek. Labanya sikit tajuk pertama. Menyikuran maya sidai muka buku pink ne. Maneh kanek. Maneh gak ngagai aku kenyak rundiang kita ini. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi. Kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi. Nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi boleh gerai menyikurang. Udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena ada lagi lebih maneh harinya. Nyak lah terpaling maneh.
1: Aik tusu inai
0: itu. Iya. Dia tua tu tadi. Anak enggak kediri aja. Enggak ilmu tu boleh tua hari sidak misi. Tua boleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya. Ari segi pengerai madah kia. Ari segi ekonomi berkeni. Denya alu madah ngagai diris bili. Ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh. Ambil tu mujur lah. Pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi maneh lah. Nanti pulai ke pengerai. Bayak ngagai anak. Bayak ngagai inai. Anak sekali tu madah tu seh pengawak tu. Tidak. Lepas misi sikit nak kalah ni gak si daya kediri.
1: Betul. Semampai nyukung.
0: Semampai nyukung. Semampai ngiri yang si daya deh. Hari si daya ngandung. Nyentuk kanya hanya makai dah jar semua. Kenyak lah ya.
1: Oh, okey. Oh. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu. Peninga kelebih lagi. Pemana air tusu inai tu. Tadi ukai semina ungkup anak. Tang megak ngagai inai. Kebuah yang mai topik tu. Sari tu peninga. Laban munyi kaya. Bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ait tusu inai sedunia.
0: Ya betul.
1: Okey. Penerang ke cukup siliak cukup lenak. Okey terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia ngambil ke nemu pemana ait tusu inai tu. Okey. Sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
0: Ya, terima kasih DJ, terima kasih kawan.
1: Iya, kawan lama tu ne.
0: Bertemu baru.
1: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru mode tu ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, White FM Bintulu.

Hanya Siti lagu dari Angela Latajwa, lagu ke diberi nama sama ngetan menalan. Ya, aku pun lagi ngetan ke menalan kotok peningan yang untuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari kita ungkup sari itu ya, 25 hari bulan 8 tahun 2026. Lagi mengkambung lengu aku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyingkat aku tarik nah. Okey, jadi itu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke Dikumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya, berserimai ngau pengawal ke Dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Jadi pengawal tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tau dibuka ngagai mensiam mayuah ya, kelebih lagi kita di Bintulu di tau, kelebih lagi kita ke ngemeran tau ke ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai ngau mega ya ke regas ya tau ke aktif. Jadi pengawal tau peninga dekat diatur 11 hari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi nua kita register, nua kita nganjung nama kita ke dekat ngau Breeze Walk 1.5 km tu. Ianya kena 27 hari bulan 9 ya, 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke Siliak kelebih lagi berkawa ngau Breeze Walk 1.5 kilometer berserimbang ngau program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu tu. Kita tahu medak bak Facebook kelebih lagi tahu ngelawak Facebook Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS. Okeynya sebengkar berita ke dikunci kakungau bala kita. Jadi berita bukai tok peninga pengawal ya ke mega nang bisik diatur ninting minggu tau ianya program jualan ramah madani ya ke dekat diatur pegila ya 26 ngau 27 hari bulan 8 2026 ba Family Mart ya berlabuh 8.15 pagi nyentuk pukul 7.45 lemai ya. Tentu ya bak program jualan ramah madani ke berketuk endur kita boleh berbeli ke barang ya ke diguna ni tiang hari bakar beras, bakar minyak makai, udahnya bawang, telur manuk, ngau mayu lagi barang bukai tu tadi ngau rega ke menyekurang bisik murah lagi atau kemudah lagi atau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Okey, nyak pengawak ke bisik dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergila ngau lusa ne. Okey, nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peninga.

Ya, jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mending ke program kini kita sarito ya begulai ngau pengeluar program share lu dan tau ke yon lagi pukul 2 tau. Kini kita sarito apa ma yang nanya kini kita sarito tentu ya mic kita rawun berjalan menyatari na. Kini kita dekat rawun bab minggu tau. Sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tu lagi ni. Tang sebedau mending ke program kini kita sari tu lagi megak di kamerinang kita tau peningan ngau siti lagu dari Elizabeth Sawai lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke 34. Jadi bakal selama ni tiang hari dua aku bergulengu kita buat program tu. Jadi kini kita Sari tu peningah. Sari tu aku mai kita rawan ngagai Barrio Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngagai bukit ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyik aku Sari tu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio Siti Palan ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama budaya rampak menua ngau komuniti di agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga Barrio bepalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis tentara menua Kalimantan Indonesia. Ia bepalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tika stasi ngujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang dur menua bukai di menua Kitai Sarawak. Yang nanti kita kak nemu pengangat tikas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu. Ti dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngena jale darat, ngena entukar. Besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak. Ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar, tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemana menua Barrio nyampu. Ti embar digigak bak nur bukai. Siti ari perkara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat diketau. Dia sidak serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai. Maya musim pengerami. Tau ke pengerami dikena ngawal. Tau ke ngetan ke kawal diri sebilik. Ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak dengan pakaian asal. Muzik bakal sape, main budaya ngobu macam hasil pengelandik jari kedigaga ari rutan ngau manit. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu ukai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau tekstur tik lembut wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tok ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk di cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah hari padi, komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi. Bakar kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambar kenyadi paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung, bukit serta langit di biru. Kelimparinya bario megak nyadi pintu penamak ngagi sekedak palan ke tebilang, bakal gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngebatu lawi, tebilang ngeformation batu granit di nyelai. Lagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngebjalai dari sebuah rumah panjang ngegai rumah panjang kebukai, cukup nyadi penelbak di

berapa macam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung. Nyanya garam asal ti dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat digiga bala temuai kelimparinya. Nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun, bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nukenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai, berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami tu ukai seminak merik kelala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bario tu peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai. Tak japan jauh ba ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua. Pengaya budaya ngau penghidup komuniti ti berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi bario ti terbilang. Pementas komuniti dia ngau pemandang bukit ti manah, ngayan ke bario, siti ari palandaga temuai ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau bario. Kita udah datang bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datang baru. Mai ke kita topik kebukai. Ngonya, aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mandah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ini asyik lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat visit di pintar peningan kita buat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama tadi ni? Hari ni sabar ngarap ke Terperindang. Biar mengganggai kita ke Bukai. Kaki terus sebegulai ngawak kami buat awak ngelah tengah hari sari Tok Peningan 25 hari bulan 8. Nukan nyembun bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari Tok hari yang besar. Selamat diau dengan kita. Ya kena gawak sarito ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Nang awak ni laban sigi nanti hari dua sigi hari kita gawak nanti ngelamak tok nah. Nang tu sati gawak mai tok jam. Okey, Tok dekat berkongsi ke ikas ya atau ke tikas pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngali hari Tok tadi peninga nanti di pedak aku ba website Tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya tikas pengamah angin tau ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulu ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pemersi pian muka pian megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pemersi. Sibu 89 API pen megak jalan

kudanya ka nekan ya kebukainya ku peninga nongenya de gene angka tu bisi penanggo ba internet kebenar ya ka berkunci ke ba donor bukai ko tu tadi tangnya bisi penanggo ba internet ke dikena ko tu tang nade ngawak nanti kita kebukai deka nemu berapa ikas pengamah angin ba ndor kita tau ngelawa website ya APIMS APIMS dia uliah kita meda ya penerang ya ke sili agi bekawa ngau tikas pengamah angin tau ke API. Kayaknya sebengkah mega info di kunci kaku ngau bala kita peningah. Kayaknya lagi mega dekat terus merinang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Ya, jadi pukul 2:30 tu lagi peningat munyi ke di padah kaku batu sun program yang kita tadi luar aku dekat belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita bahari 2 hari tau tang sebenarnya berperinang dulu kita ngau sitik lagu tau lagu Ari Ulin Nuan Seruran Ningga ke Penepan.

Ya, dekat berlabuh kena tai ke pesan rindu hati kita bahawa awak ngelah tengah hari kita hasari tok rindu peningah jadi merik semangli hari ngagai ke peningah kita ke terubah tau James Pengiran selamat tengah hari DJ Flora ko ya panda aja pesan James Pengiran tau semina merik semangli hari ne udahnya Elisis David Bijo selamat ngali hari ko ya jadi selamat mujo berjalan ke pengawal Gari Ditok Agik Jerebo ko ya Ditok Dini yang ada yang madah ne Diana Mami Jackson selamat ngali hari megak ko ya lalu yang merik selamat berjalan ke pengawak udahnya Tok Roy Kuang selamat berjalan ke pengawak ke panas serta bersebun Gari Bak Sri Aman Jam ke Diato udahnya Jeffrey Rahman Jimun selamat tengah hari ke selamat namanya masang lagu ke dikerindok ke semua ko ya okey terima kasih mega Juni Ben mayuah gat sidak tok seminat nyapa aja tu ne tok ba Facebook kami RTM Bin Tulo udahnya tu hari Emily Kelvin sama berjalan ke pengawak ke salam ngagai semua peningau YFM Bin Tulo ke ngarap ke gerai serta mujur nyari yang minta lagu kawa antara tua ke dikena yang merindang semua Dawa Teng Nguling. Selamat ngali hari ke bisik celak mimit ke menua kita di Bintulu ke laban bisik hujan nak lama tadi. Dan amat pagi tadi kami di Bintulu bisik hujan tang nak lama. Dia tok pun lagi mambam ke kami di Bintulu jam ke dia tok ne. Okey, lagi megak tok. Ngenatai ke pesan buka itu hari Stema Stevie Still Love selama gereja pengawal ungkup sari itu ke minta lagu Nesal Nadai Guna aku yang hari Evista Joe terima kasih DJ okey hanya pesan dari peningai kita itu Anita Nawai semangli hari ke nakak yang angat hari sari itu bak paku sepawah ke jadi dia minta lagu Duna kena merinang semua peningai bala ke kaban belayan ke di sebarang dur diau lalu ngagai nuan megak DJ terima kasih meruan gerai rindu belama aku ya. Okeynya pesan dari bala peningat kita. Ataupun bisik kita minta lagu tu nah. Bungai Pinang Rikin Rusan.

Pinang ari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngala tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito nai peninga. Okey tok nyapa peninga kita di TikTok kami Bintulu FM tok. Kia-kia amat tok nai tadi udah buat Facebook tok buat TikTok tok. Hari Morgan Gold ke hari Lubu Antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Hari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sidak di RKM ngau nangas Stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gold udahnya ke Bukai to Lin Taipo merik semangali hari mega udahnya ngagai AD pia mega JC Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke Jerbo menua kami ba tadak kenawiat di tok ke serta angat kayaknya di TikTok dia tok nguing ngagai Facebook baru tok ne pesan bala kita tok. Jonathan Rayang semangali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu tungkat semangat ke ditujung ngagai jambai jadam mumung murad ke Fabian inai ilum inai siti inai rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang ke selamat nyambut Ari pengada ok sama nyambut Ari pengada. Ada megak ke kita ke nyambut hari pengada sehari tau? 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali hari miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena yang merindang bala kebisik ninga radio bakal kengali hari tau. John Gerang Kiari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau Kiari Duna Kedi Kena Yang Berindang Dirimpu Ngau Semua Bala Kaban Facebook Ngau Pesan Kiari Selamat Hari Dua Ngagai Kita Semua. Dennis Gerinang hari 100 atau kianya dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai batik ke dikena yang berindang di Rempo pihak megak balana ya ba JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya Isan ya ke pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey berindang dok kita ngau siti lagu hari Roslina. Pengrindu ngejang pergi.

Ya, tu ada temu tu petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap ne, ya ke didinga tu tadi peninga ne. Akhirnya Siti Lagori Roslina pengrindu ngejang pergi. Si megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi ya, ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rindu ke lagunya. Okey, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu peninga. Lagu ke dikerinduk kita sikit bisik di tebah kami lah. Ngau nak uliah main nebah lagu ke bisik di pinta kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganok bari ke bukai meh. Auk laban mayuh. Gak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Ngenatai ke pesan dari peningah kita tu. Alistair minta lagu Arisa Koya Tanah Berenyang band. Pia megak tu kena yang merindang dari empu ke benua gawa. Oh, bisa ke orang merindang dari empu benua gawa ne? Nanti pihak kak aku merindang dari empu ke benua gawa jam ke dia tu. Okey, sama-sama kita yang merindang hati diri peningah. Kita merindang aku merindang kita. Ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Hanya otak ke di karap ke kita ini. Harap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anang gue ngantuk, aku ngantik dulu ne, ngantik ku nembok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk kena. Soang leh hari ngagai bujang ngelelang, kebisik nyapa ba TikTok. Hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ya panas di Subang Jaya Selangor. Kau yang dia minta lagu, minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala kenglala. Terima kasih ngagai nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di tok ke daripada ya dini ke menuanya ne. Jadi ya nuju ke pesan tok ngagai kabarnya Senabung ke ya jimat gawak maya hujan anang udo nama tok ke anang udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi ya minta lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Helen hari kapit ke minta lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Saritok DJ ku ya gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengari kita ni Helen di kapit lah. Kennedy Ama hari lambir kayaknya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak kaya dikena yang merindang semua kenglalak lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ya serta ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai sidai serumah harap ke terperindang kaya lalu ngagai Nuan Megat DJ selamat berjalan ke pengawal. Induk kenawi tu semua berjalan ke pengawal kau ya. Jadi yang madah ke di ni tu. Di kenawit panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu kau ya ni hari kapit. Jadi yang minta lagu Kawa Antara Tua kau ya. Dikena yang berinang Sidak Mary Ubun Matin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda, Bibiana Robina, ngau mayuah. Kebukai kebisik di tag ya di tu mbak Facebook tu yang harap ke semua peminat YFM Bintulu kau ya terperindang semua kau ya lalu merik selamat ngali hari.

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu nyari yang minta lagu Igu Anthony ke meligai pengrindu ke dikenak yang berinang semua orang ke ngelala ya ke balam adik yang megak di Serikai ngau megak di Kucing. Jessica Eaton semangat hari kuya bersebun ke hari kami di bau kuya bawa awak pesan ino ati to minta lagu Nuan Ngelengkak Aku Melekak kuya hari Veronica Natasha di kena merinang semua kita ba selampur menua ke okay, terima kasih DJ kesayangan kami okey sama-sama. Alice Spencer sama berjalan ke pengawak panas bak paku sebawah ni tok kuya kurang bersebun nak bakar selama kuya nya dia minta lagu tagang-tagang sulu kuya dikenak yang berinang bala menyadik ia isan yang bak sungai besai lacau bala staff ba ni tu tadi ni ba SK nangas segenok ulu ibau kapit sidai serumah ba engkerbai anyut paku ditok ko ya serta semua kang lala ngarap ke teperindang rindu-rindu me selalu pia megak ngagai beris mengali hari ngagai sindun ed edut langkau arau geramung ania grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayu atau kebenar ya ke bedau ya kena sempat dia baca atau peningal lah bandak lama gig dekat pukul 3 atau nah bakal selama meh kira tembok meh ngelah tengah hari kita bak jam ke dia tau lalu dekat ditampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peningal okay nak kat tu ajak neh. Asmina kami kari bintulo nakak tu ajak merinang kita. Okey, nakak pukul 3 atau lagi. Jadi terima kasih mayu hanggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk hanggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bah hari besai sari tau. Jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali tau. Igu Anthony meligai pengrindu. Mumpuk dulu aku. Bertemu bari ke bukai. Bye-bye.

0: tiga buah kenan. Bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, bak pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyata.

lagu ni Ariella ngasumpah bungai noi yang lagu kenangan pun ke rentak ngalih hari kita sari terima kasih gagai Flora ti udah merindang kita pengalaman 3 jam selama ngalih hari selama mendiang ke YFM terima kasih gagai kita kagi mengkam gulang kami ba YFM dia tu bawa rentak ngalih hari gulang aku ni si tambum terkaisi nyedindang bakal selama pukul 4 tu lagi bisi hashtag nembi aktif pukul 5 lemai bakal selama mega mendiang ke berita tidak tahu terus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 30 ni dia kita mega sama dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulang Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngalih hari Saritu kena 25 hari bulan 8 2026 Saritu hari diau hari ndur kita belalak kita ke gawak Saritu nak gawak gawak gak sama kita gawak jadi hatu berkongsi dengan kita gaya hari di Bandar Kuching hujan habis aku ketama ngagai konti YFM berjimat kita ke benun driba ke benun belalak buat rumah nyaman dah jam kena tu kita ngelap ke mata ne bisik ke madah gaya hari ke hujan berketu nanti ngiru kopi teh kini makai tucur nyaman amat jam tu ne okay, jangka jangkung meh angka kita benua ngiru lemai tu ke benua mendiang ke kami bawa YFM banyak kena RTM klik tau ke Astro Channel 871 out terus mendiang ke kami berperindang kita ke sekali tu gau lagu Arishan Evan Anang Beruban YFM rentang hari

Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Noah Najah lagu hari in restore kalau ngujung ke jam dia tu pukul 3:30 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan guys semua kita ke bergulai dengan kami buat YFM jam ke dia tu. Jadi tu ngena ngong lansa berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026 ke udah tembuk diatur kemari 24/8/2026. Jadi kontijen Sarawak membuka paket lomba ngamain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 pak penduduk 34. Jadi pengudah sidak ke kumpul 41 titik medium emas, 40 pirak engau 62 kerajuk atau ke boleh 143 titik medium. Jadi Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu dah sidai ke boleh 100 titik-itik medium emas tu ditangkan ke wilayah persekutuan bak penduduk titik kedua Gau Terengganu bak penduduk titik keempat. Jadi Sukma Selangor diatur 10 hari kenyari 15 nyentuk ngagai 24 dari 28 tu tadi serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet Gau Pemesai kelimpah hari tinggal ngatur 37 bangsa lombok ngamain. Jadi hendangkan kata elok Selangor penggerami lombok ngamainnya ke diatur 2 tahun sekalinya dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyen elok. Okay, tadi ngena ngong lansak berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026.

Ya, lagu baru Buat YFM, Ari Azamil, Ingat ke Cerita Lama, lagu Kena Merindah kita bawa rentak ngalih hari. Jadi tu Siti lagi lagu lagu Ari Bibi Sulu, Angkun, bawa rentak ngalih hari YFM, segala sejalai.

Je orang mau ngak jemput jadi tu lagu kena merindang semua kita habis dia padah ke pelakaban aku gayari di Batu Tiga berjalan Batu Kawah bau penuh hujan kejam dia tu jadi harap ke hujan tu boleh ngurang ke sebut nasab di menua kita ke balat bersebut nak jam ke dia tu jadi portal atau ke website APIMS tu peningah ke daripada aku nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia 5 bengkah kata menua mengkang rekod ke indeks pengamah angin tak ke IPU tina manah ke pengerai ianya Seriat rekod ke IPU ke pemadu balat ianya 182 ditangkan ke Ngau Sri Aman ke rekod IPU 170 Kuching 159 Samarahan 156 Ngau Sri Kai 154 jadi kelimpah rinya megak dia Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Limbang Gau Lawas sama ngerikut ke IPU ke Jalan jaga Dreampu jaga pengerai nanti nyemak kita bisik pansut hari rumah banyak nama ajak pengawak kita kini ada ingat kena pemampul hidung Gau mulut tu lagi pukul 4 dia terus kita benda yang ke tanduk randau aku buku lain kau nembiak ke BC berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif dan sebenarnya duitnya lagu merindang kita bawa rentak ngelih hari lagu hari Yus Andrew Manggai Kati lalu ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: sejalan.
1: Ya, YFM 24 jam menintian ngari. Terima kasih ngaga kita kagi mengkam gelengau kami ba YFM. Nyadi dia tu datai ba awak. Kita menintian ke randau aku gelengau. Nembiak ke bisi di randau aku ba program hashtag nembiak aktif. Nyadi ke sekali tu cukup bertuah ku laban bisi flight attendant tau ke stewardess dekat randau ngaku. Pian moga ya siku ari pemerindang kita di menua di tu. Jadi kak nemu sampai ya. Hai Syah.
2: Hai.
1: Nama Rita Syah.
2: Mana nama Rita Diksi.
1: Punci, punci Tuhan ga dari empu mana tu nuan dia tu nama pengawak deh.
2: Dia tu dia tu ku benong sambung belajar sebenarnya. Dia tu ku jadi guru pelatih bak sebuah sekolah lah bak samarahan.
1: Oh pia jadi dia tu kira ke dah mulai ke diri menon tu neh.
2: Udah mulai. Udah. Tahun lepas. Puji Tuhan dah mulai ke kucing baru.
1: Dah mulai ke kucing. Okay. Terima kasih ya Alaban udah bisi awak ngelimpang ke diri beranau ngaku buat program hashtag nambi aktif. Jadi munyi ke di pada aku tadi nya aku beranau ngau siko ari flight attendant yang mega dikelala kita induk bilun atau kangau kenyak nesha.
2: Okay, bekas.
1: Oh, bekas. Okey. Ya meh laban ke nadagi gawak ba airline menyekat dia tu
2: dah 5 tahun dah nadai.
1: 5 tahun nadagi. Agi kira ke agi ingat banyak ne tinga ga kene ke announcement ba bilun gi ingat.
2: Besi ga announcement yang masih ingat yang hari-hari kami buat announcement nya ingat lah. Tapi jarang-jarang buatnya lupa dah.
1: Awak dah ngawak lagi kita mulai ke pengingatkan lagi nak.
2: Boleh.
1: Okay Syah tu sebedau nerus ke randau tua tu minta nuampu nerang ke nerang berkawal dengan diri empu matu Syah laban nang semua orang nemu nuan tu ke dikelala dengan nama Syah Syah Julian tang kau sekedar orang tu tadi nak nemu nama Ahmad nuan tu tadi engkau penatai nuan hampir mega nuan tu hari ni ke benda Aisha.
2: Okay. Maya agak sebenarnya orang tak nemu nama Mai kau.
1: Yang kau maku mah.
2: Nama pentas saja Sasha Juliannya, tapi nama Mai ku Veronica Natasha. Lain kan.
1: Amat jauhnya. Syahnya bisik ke bisik ngayat ke buat Natasha nya tadi.
2: Sasha Julian tu dia ambil nama pentas saban si tadi kanga orang Sasha ga Julian tu tadi nama family kami lah dari sebelah dediku Pak Sabah. Jadi kami tu tadi asal le Sabah. Kawin dediku kawin ngau mamiku orang Iban lula lahir tu. Kadang sebab kita pindah banyak. Kadang-kadang buat Sabah, kadang-kadang buat itu.
1: Ya, jadi dia tu ni pengalaman nuan dah mulai ke diri ke Sarawak itu. Tahu ke nuan sekejap itu sekejap dia. Laban dia tu nuan pan nuan madah nuan gawak. Pelabak aku nang udah netap ke diri buat Sarawak itu nah.
2: Ya, so far nadai gak bisik perubahan lah. Baru tahun lepas gak kami tu mindah ke mindah ke Kuching. Pun dah niteh transfer kita. Berapa kata lagi mindah meh? Lelak pindah.
1: Anda ngawak kanya dinindur kita ke gawak kok pandak nitiah ke periuk asik punya korang.
2: Betul. Nitiah kacak meh.
1: Amat kanya. Laman tadi Nuan madah ke Nuan kira ke Sabah Sabah Sarawak. Kira ke peranak Sabah Sarawak. Tak Nuan ada di Sarawak di tu nak ya? Nak pihak kenal tadi?
2: Betul.
1: Kiranya dia orang Sarawak lah. Kami itu ngambuk nuan.
2: Orang Sarawak lah nya.
1: Jadi tadi nuan dah nyebut nuan benuang ngajar bo sekolah-sekolah ni tadi Syah.
2: Sekolah aku nak nemu tahu nyebut kena ni nama sekolah. Tapi ba area samarahan itulah.
1: Jadi pengajar dia pengajar sementara ni, biar ya.

0: ke di PLI.
1: Okay.
0: Diploma pasan ijazah.
1: Oh, setahun tu menyerti ya, neh?
0: Bulan lima tu aku habis dah.
1: Oh, no berasa ke aku mai ku baru ngepun kenya.
0: Nah, dah last year gig ku dah nyambung belajar.
1: Oh, opia. Okay, harap kena mujur buat pelajaran Wan Aisyah. Tok gue ngagai batang randau tu tak ke utai ke dekat di kerandau ke ditemu buat pengawak Wan ke nyadi flight attendant. Kalau nyadi flight attendant atau ke dikumbai stewardess atau ke nama lagi Jakob
0: Bumai
1: Indobilo cabin crew gak tahu dikumbai kan eh.
0: Ya.
1: Ni pengalaman nuang gawak buat airline service tau ke nyadi stewardess tu Syah?
0: Tak lama aku gawak dari tahun 2018 sampai 2020 lah masa zaman COVID serinyak kan alu baduk meh.
1: 2-3 tahun ke nyak Syah?
0: Ya betul.
1: Buat pengalaman 3 tahun tu pelabak aku mayuh diri ke experience tau ke utai ke kalau di kerja Nuan nak ada salah ke Nuan tau apa kongsi dengan peningan kita Syah
0: experience lah.
1: Hari Nuan ngepun ke pengawak Nuan kata Nuan tak boleh Nuan lepas interview ketika buat prosesnya kau aku laban pelabak aku ni nemu ada dia ke benua mendiang ketua tu bisik ati ke nyadi cabin crew tak ke stewardess atau ke steward dia lelaki steward mana eh?
0: ya betul. Maksudnya aku baru habis amamai baru habis degree ku mayanya jadi ku tadi meda tidak punya iklan lah. Tidak sama bisik ngadu walk in interview sigi akan buat iklan ba Instagram tidak ya officialnya. Jadi apakah join tahu alert lah ngau pengumuman dalam Instagramnya. Jadi mayanya aku meda bisik pengumuman yang tidak akan buat walk in interview. Jadi dia meh ku datai bisik 5-6 stage. Bisik 6 stage lah mayanya. Stage pertama stage tinggi. Tak cukup tinggi, tinggi dah sepulai lah.
1: Oh, ni tanya dah pemerat ngau tinggi. Ni ke uliah kira lepas tapisan tu dah Syah.
0: Enti nyemak kita underweight, tidak ya tutup mata. Tapi enti kita overweight, si dah sepulai gak lah.
1: Badut dah menti overweight, ada ulah tutup mata.
0: Tinggi, tinggi strict lah leban barang-barang ini semua ba atas-atas. Jadi tidak cukup tingginya susah lah untuk kita keambil kan.
1: Amat.
0: Jadi peninggi ngau ya punya berat overweight tidak boleh. Underweight tidak ya tutup mata.
1: Nanti
0: banyak underweight. 35 kg kumayanya.
1: Amat underweightnya 35 kg ni ke mesain wanya.
0: Betul.
1: Amat ganya. Kira lepas banyak kira tutup mata bunyi ke nuan tadi ni.
0: Tutup mata aja tidak ya. Udah cek tinggi tadi tidak ya ngecek dokumen lah. Ngecek dokumen SPM kita stewardess tu tak result SPM aja. Tak kira kita itu basic degree ke PhD ke ya tetap mendak kita impu SPM. Mesti kat kredit bahasa Inggris ngau bahasa Melayu. Syarat ya. Udahnya alu masuk stage ketiga tu. Stage ketiga tu yang paling mayuh orang fail. Nya interview masuk dalam interview lah jumpa ngau panel. Mayanya tidak ya cek dari head to toe lah. Ya mendak rambut, ya mendak ya cek kuku, ya cek kulit kita, bisi apa scar, bisi bekas-bekas jerawat, kapa gigi, ya cek semualah.
1: Jadi utainya anda tahu bisi ya, kena ya?
0: Asalkan benarnya boleh ditutup menggunakan foundation, mungkin ya akan approve kot. Tapi medak lah panel ni berkeni. Nanti ya macam rasanya oleh terima ya terima tindak tindak gak ya laban nitih ke panel gak.
1: Nitih ke gaya siku-siku panel nanti bakal orangnya dikelola ya bisi peluang tahu ke bisi tanya lagi.

0: macam nagik mai yang masuk arti ke boleh kenyak Aisyah?
1: Aisyah boleh ke?
0: Oh, bisik kenyak dia berkenyak ne?
1: Ya.
0: Oh.
1: Mayanya pun tidak ia akan minta dik mantai ke talent.
0: Hmm.
1: Bah, siapa kena mau menyanyi, siapa kena mau bertandak, bisik. Engkau bisik extra point banyak kini ya.
0: Aman ke tu? Baka banuan tu. Bisik advantage sekiannya ne? Laban udah jadi penyanyi no maya tu ne?
1: Udah
0: lama udah nyok ne. 2019 kenan. Oh.
1: Ya. Dahnya udah masanya kami bisik 300 ikut, tapi yang lulus tak lulus tes 3 tu minat 17 ikut je daripada 300 orang.
0: Oh, nyampau diri ya. Orang kemintanya di kurang narga kira ndak tu mayuh ga tanya nih orang ke dambik awak.
1: Ya, 17 ikut je kami mayanya. Dahnya lalu pergi stage seterusnya ujian English. Kami akan masuk dalam bilik nyaut soalan English tidaklah dalam masa sejam, tapi di ndak boleh salah. Dek mesti skor 95% ke atas. Jadi siapa yang 95% ke bawahnya fail lah testnya.
0: Oh, strict ke ujian atau ke testnya tadi ne?
1: Ya, betul. Pasnya pergi ke test berkumpulan. Dia akan bagikan kita dalam kumpulan and then terpulang kita buat aktiviti apa, jadi dek mesti serlahkan tonjolkan diri dek daripada orang lain nama hal dek perlu di hire macamnya lah. Mungkin tidak bagi dek tajuk lakonan. Lepas nak kita berlakon lah, sampai yang paling menonjol nyak lah yang ambil kena. Test yang terakhir one by one ngo interview ngo panel nak.
0: Pihak jadi hari munya kurang tadi hari 300 tadi 17 ya tadi nang udah mujur menyak tadi ne an ndak nyang kau
1: tujuh ikut
0: je
1: kami. Tujuh.
0: Oh iya, 10 lagi buai ke? Tujuh aja ke uliah ne?
1: Ya, 7 daripada 300 lebih kami mayanya yang dari Kuching.
0: Au anya meh kene ke bisik pemal diri ke nanti kita ke nyadi hidup belon ta ke steward atau ke flight attendant tadi. Jadi ni pengalama nuan ke training Desha Laban nuan madah nuan berengkah gawa tahun 2019 ke nuan tadi ya. 2018.
1: Ya. Oh. 2 bulan tak kami training.
0: Oh, dah lama ke ni?
1: Sabtu Ahad bisik training, memang everyday training. Everyday ujian, everyday assessment, memang nadi rehat dan mesti lalu lah. 2 bulannya.
0: Oh, dalam 2 bulannya tadi. Bok tu nyanikal baru tu Syah laban tadi nuan nyebut interview ke final stage ya tadi ne laban beli tu ditu ke nyadi penentu nuan uliah tahu ke ndak nyadi flight attendant tu tadi berkening ngau tanya sida itu Syah nama te tanya ke nuan mainnya ingat nan
1: ingat cuma aku masanya ia ndak nanya ndak mentu berapa nanya ia cuma madah dia motor psycho aku mayanya.
0: Oh.
1: Dia mana dek bajet ko ya bukannya.
0: Oh.
1: Tapi dek terlampau kurus. Bekeni dek kak nolong orang angkat barang dalam kapal entik dek kurus beketuk ko ya mana aku.
0: Oh.
1: Dapat ku laban ke SOP kita tahu aku SOP mai utai dalam kapal ya minat 7 kg jak hand carry ko ku. Jadi takat 7 kg hand carry nak ada masalah tak bagi ku laban aku bekas pelajar sains tukan kok ku bukannya hari-hari ku angkat berat jadi 7 kg nak bagi ku benda nak biasa kok ku nyawat ya kena.
0: Oh, amat ganya. Laban gi 7 kilo gi 10 kilo gi boleh Nasha. Subok ke tu? Dia tu. Saya ko tegak gi ya.
1: itu
0: boleh
1: sibit kedah.
0: Oh, nya ame nya tanya ke dikingat ke nona sya maya sidak ya ke interview non.
1: Nah, deh maya tanya gak yang aku sarinya, so nyanyi dah. Ya moto psycho ku ja. Aku respon tu soalan yang mungkin bagi ya offended kali ya, kamu dah cepu menjawab soalan yang kurang apa kurang sopan kot bagi ya. Bahkan lagi kapal kan kita akan berjumpa ngomayu macam ragam. Jadi mungkin kamu dah cara ku menjawab adakah masih dalam positif way ataupun something kena kali ya mendak.
0: Amat kena. Oh, jadi bah flight keterubah nuan kini namanya flight keterubah nan sya.
1: Pergi Don Muang, Thailand.
0: Pergi Thailand.
1: Bangkok.
0: Oh, Bangkok. Oh, lalu terus ya. Ngagal overseas ne.
1: Oh, leban kami punya Asia to under Asia AK. Jadi ya around Asia aja yang landai si night stop pergi Korea nanti si bermalam lah nanti bermalam. Ya akan nikal balik pergi hub.
0: Oh, okay, nya flight ke terubah nuan. Jadi flight ke penudi nuan ingatan? Nampak tu nak ingat gal? Ke terubah ingat?
1: Nggak ingat ku sebenarnya lah. Nggak lah.
0: Oh, nanti ingat.
1: Lupa aku lah, man. Mayang gila flight. Nggak ingat ku yang telah.
0: Oh, dah ada gawak ke tak tu tu Siti tak ke dekat di temu ko jinan anusoi pengalaman nuan gawak buat flight ke terubah
1: pengalamannya
0: pengalamanan
1: mun pengalaman aku ngo penumpang ataupun pengalaman yang mengerikannya nadai tapi aku mayuh pengalaman diano lah.
0: Buat flight keterubah ya?
1: Keterubah ya. Maksudnya biasalah kita pergi baru kan. Jadi benda yang kita tidak nemu, maya benda yang kita tidak alert. Jadi aku mayanya kena teriak. Cabin crew depan semua apa penumpang mayanya. Sampai kena penyabak di tengah-tengahnya.
0: Oh ya, tak apa-apa lah saya.
1: Iya, maksudnya memang salahku gak lah mayanya. Kan kami, aku petugas di belakang, aku gak patutnya ninggal ke pintu yang tengah berbuka. Jadi ya tadi majalah aku ngira ke berapa ikut penumpang di situ dalamnya. Tapi pintu belum tutup. Macam dah kebingungan. Dia nyuruh aku kira penumpang sedangkan pintu belum tutup kan. So aku kira ya yang ada. Jadi di belakang siapa yang jaga pintu? Kemudian ada orang. Nyak mahnya teriak aku. Yang ada nanti orang terjun dari tingkatnya. Yang bertanggung jawab kok yang anu ku mayanya. Macamnya lah.
0: Jadi
1: laban lagi baru nak nunggu aman. Prosedur mayanya.
0: Gepan ya keterubah, flight keterubah nuan eh.
1: Ya. Memang ajak meh 6 bulan pertama bekerja memang kena anu ja.
0: Nang ke ketika kuat runia pikir mayanya Nesha hari ya, jangka orang gi orang kegau nuan lagi laban nuan bertemu kai dalam Sarawak aja tang hanya kau ya. Mengau flight attendant ni kebukai kau ne
1: lain-lain negeri negara pun tidak berbeza
0: ya amat kanya laban lain orang lain cara yang kita berkaban.
1: Ya, betul.
0: Bisa gendak bertanya kita dah tajapan dalam city flight-nya?
1: Mostly anti kru-nya daripada Filipina tidak ya kurang sikit kat berkawan. Macamnya. Jadi tidak tahu masing-masing buat kerja sendiri je macamnya.
0: Asal pegawai diri pun tembuk dah banyak nadai kena ke
1: lalu ngerti diri weh.
0: Oh, ngerti ke diri. Oh.
1: Ya. Tak sempurna gitu.
0: Banyak meh tadi pemar kedasai nuan banyak Siti Ari pemar kedasai nuan ke patut dikebuan ke orang kekaknya di flight attendant tu tadi ne Syah. Mesti ke
1: physical
0: amat.
1: Selalu sakit tau. Kita menghirup udara oksigen ja ukai udara bak tanah. Jadi antibodinya ndak kuat.
0: Jadi nanti
1: wal lagi yang maya orang tindok kita bangun gawa. Pukul 12 malam orang tindok kita buat start make up. Pukul 2 pagi nurun gawa. Pulai 2 petang. Jadi body clocknya dah lari dah.
0: Oh, amat kayaknya 8 jam tak sama dengan siti-siti penua segi tak sama ya. Tambah lagi ya pisit neh Syah. Kalau buat aku pisit maka aku tadi udah minggu tu dan terbaik kita. Minggunya ni lah terbaik kebuka lagi nya. Nadai meri awak ngaga tu buah tu belalak. Kenyak lah nanti tadi.
1: Ya.
0: Dan nadai muka ngau gak labannya dah segi nama pan pengawal nanti nadai kita. Nadai ke orang ke tanya tadi ke nyadi keteka ke
1: menjaga mustahil.
0: Ya, amat. Nya amat tadi pemar kita ke nyadi flight attendant tu tadi. Jadi tu kalau bisi flight emergency about flight kini Syah. Pengelamat nak ke gawak.
1: Puji Tuhan nadai kalak.
0: Nadai ne. Oh, okay.
1: Bina kerosakan sebelum flynya bisi. Tapi masa emergency nadai.
0: Jadi banyak mah ngarau kada ada nama-nama mah nanti jemaah nuan jemaah hilak kak pulai baru jadi cabin crew lagi bisik hati kia kini
1: nadai aku ya macam dikenang tak boleh tapi untuk kembali tidak
0: kira ke dah cukup lah udah ngasai ke pihak kenana
1: ya laban dengan keadaan yang dapat keluarga atau dengan jadual yang tak menentu susah mereka tak urus
0: amat kayaknya
1: lagi nanti anak sakit kena makan kita tengah fly tak boleh pulai emergency
0: ya nyak mah laban nuan kaya semak agak menua deh jauh andor nuan tu tadi kayaknya boleh datai tekalanya nanti mesti nama-nama nyadi pihak ya nah
1: betul ya
0: jadi penghujung tanya nuan ke nyadi flight attendant tu Syah kini ke orang ke kak nyadi cabin crew tu bisik nama ke patut dikembuan sidak ya kriteria sidak ya
1: kriteria laban actually tu niteh ke panel masing-masing enggak tapi sebagai seorang yang aku dah pernah interview mungkin bagi pandang aku mungkin yang tidak cari tu ciri-ciri yang macam tu lah kan untuk dari segi rambut mesti kak grooming betul-betul makeup masa interviewnya anang heavy laban yang kak mendak skin kita berkeni deh kulit kita macam ni jadi mun boleh makeup yang nipis-nipis ya asal lipstick merah cukup pastinya TBC bekas jerawat ke scars buat badan tak boleh tutup lah dulu ngena foundation ke nama kan dan yang paling penting bagiku cara menjawab nanti ia psycho ataupun yang mengeluarkan soalan yang kurang sedap untuk kita ninga anang ambil hati jawab dalam positive way sebab lagi ya kak mendak kita bak kata aku tadi lah laban ragam mayu macam ragam hari-hari dia akan jumpa passenger yang kadang-kadang perangai macamnya jadi kita as a stewardess memang mesti bisi cara kak handle situasinya tidak boleh api berlawan api dan mbak kata tidak ya stewardess itu adalah duta kepada airline jadi berilah contoh yang mana masa serve passenger jadi personalitinya mesti kak kontrol lah untuk yang panas barannya kak bekenyi pun anang menjawab orang dengan rude kanya
0: amat
1: nanti masa interviewnya yang nanya soalan yang berkenya jawab je santai anang dengan emosi
0: Oh, dan sikit kaya ya ke buat ini ya. Ini kita akan minta pengawak pan patut ngembuan ke ngembuan ulah ke bekanya kan Syah.
1: Betul. Pasal masih kat pan lah laban tidak punya kira macam apa tagline. Line tidak akan fun and friendly. Jadi kita pun walaupun tak fun, walaupun tak friendly, kita perlu gak memaksa diri untuk fun dan friendly.
0: Oh, amat kan.
1: Nanti amat katnya di induk bilun lah.
0: Nanti amat katnya di induk bilun. Nanti laki bilun, laki nanti laki bilun, nanti laki laki bilun kan? Oh.
1: Oh.
0: Okay. Oh, ni aja kriteria ke patut ditemu nanti nyemakannya di cabin crew ni.
1: Okay. Grooming, personality, hanya benda basic.
0: Amat, amat ganyak personality. Ya, nyebut kau dengan personality tu anak gue lelok. Aku, kau nggak tahu kau tadi, dia jatuhnya brother baru. Berkawal ke personality itu tadi. Berkedi cara non tanya ke Brody mah bawa bawa flight attendant tu tadi. Berkedi non nyaga diri awak ke selalu di pedak kedi ke baji kedi ke cara kita agak grooming ya tadi.
1: Maya aku flight attendant tu ba laban kami tidak boleh buat panjai limpas bahu. Jadi lepas aku kami mesti kat tanggul. Jadi laban ke jam 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 12 pagi pun bisik flight. Jadi cara terbaik untuk aku maintain groomingnya, aku gunting buat aku pandak sampai atas bahu. Kena pasal bulu mata memang sentiasa perlu top up lah, extension semua. Dari segi grooming ya. Dari segi itu kuku mesti kat polish sentiasa lah, pergi manicure every month, gaji tak dia aja. Para makeup buat grooming.
0: Kau nyaman tang rindu ke diri meda kita ke jadi flight attendant tu deh Syah buah kemansa nyak aku bisi aura sidak yang pu kita ke kerja pengawal yang tadi di bawah airport deh jadi nyak masih di hari pengawal ke pelaba aku ukai siku dua aja rindu ke pengawal berketuk tang mayuah sidak ke mendia ketua ke nangis bisi hati dekat jadi flight attendant dan tau ke cabin crew bakat nuan agak Syah. Jadi kira nak kena ajak mai tanya aku ba pengawal nak kena di flight attendant. Jadi ba renggat ke hudah tu lagi kedua tu dekat hanya berkawal ngau pengawal nak nuan kena di siku hari pemerintah. Kita sebenarnya tu ngatu dulu Syah. Dah tu lagi kita nampung randau bugelan ngau Syasha Julian.
2: Dekat nemu randau berkaul dengan pemuja serta pengerinduk tidak kena mil.
3: Lepas saya tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa.

0: Ya, agak bergelenggau aku buat hashtag nombor aktif pemaga bergelenggau temu aku Syasha Julian lagi dengan aku tadi kami dua beranda berkawal dengan pengawal ya ke nyadi cabin crew tak ke flight attendant tak ke stewardess mayuah ke benar kangau bar nama pengawal ke di bagai Syasha. Jadi Syah tu ngalih ngagai randau tua ke berkawal dengan nuan ke nyadi pemerindang tentu ya mayuh orang lala nama nuan Syasha Julian dengan lagu Bujang Sebuyau. Pelabak aku ingat sentik lagu ke ngangkat ke nuan apa ya Syah?
1: Ya, lagu
0: Bujang Sebuyau. Bisi ngayat pergi dom nuan kini Bujang Sebuyau tu.
1: Ya. Sebuyau.
0: Nanti nanti ngayat ke dia tu nulis disebut anaknya buat kena.
1: Bisik-bisik.
0: Bisik. Eka dia tu, nah?
1: Ya.
0: Okay. Jadi, lagu tu tadi, Nuan pun beri idea agak lirik, ya, tau ke, leka lagu, ya, tau ke, bukan ni ke, Syah?
1: Lagu Bujang Sebuyau, ya?
0: Bujang Sebuyau.
1: Masanya, enggak. Laban banyak aku belum berkelalang lelaki ku. Jadi, ya Robert Bell tu ya orang Sebuyau ya yang ngadu lagunya. Jadi ya tadi ngadu lagu pasal Sebuyau me tadi laban asal ya orang Sebuyau.
0: Oh iya. Jadi
1: sumpahan bagi aku kat ni.
0: Nak sengaja lagunya alu tanya nak yang jadi ke kira ke jodoh ngau orang Sebuyau menyapa.
1: Betul.
0: Tadi lagu ke baru dah merindang kita lagu baru Laki Mentas. Hanya lagu ke pemadu barunya Syah.
1: Iya, betul. Tahun lepas bulan 2.
0: Jadi
1: pemadu baru.
0: Ani?
1: Nya ajak meh pemadu baru lagu ariaku yang tahun lepas punya. Tahun tu.
0: Tahun tu bisik dah.
1: Belum so far. Tapi who knows, tiba-tiba bisik lagu baru.
0: Amat kanya utainya ukainya uliah tanya nah di perambu ketua ya, dia tu lakap lagu lah pergi lak pansut nah.
1: Betul.
0: Jadi tu Mayu mega pelabak aku orang nak nemu berkeni engkau ni Mayu nuang pun ke pengawak nak kena di pemerintah atau ke penanyi.
1: Masanya tahun 2016. Tahun 2016 aku ikut audition buat company Kaban Music Production. Lalu mayanya meh aku diambil jadi penyanyi keterubah under Kaban Music Production.
0: Ni berkini nuan tahu ngepun ke pengawaknya bisik ada engkau pekit kini tahu ke suah engkau pekit danya nuan tu tadi ditemu sida ya lalu diambil sedanya di penyanyi mayanya Syah tahu ke bakal dia tu nya mai orang bawa sebelah media sosial aja nya tepu-tepu dah jadi penyanyi.
1: Masanya aku selalu wakil sekolah lah bertanding berlagu. Di mayanya aku minat kat berlagu jadi aku tadi ngigak selalu lah ikut audition TBC orang buka audition ke nyanyi kan aku selalu join. Jadi mayanya tahun 2016 aku mendak Kaban Music Production bisik ngigak penyanyi ya kak ngaduk audition lah mainnya lah aku terus join aban kesigit rindu dengan orang audition gak ku.
0: Asuhan gak orang berpikir audition ya. Kak ku jadi buat audition tadi audition keterubah ya di Indonesia ingat kan di Sarawak itu
1: Pak Bungai Terong sama Rahan ya
0: Bungai
1: Terong ke nemu
0: nemu oh, dia dia keterubah ya dah.
1: Ya.
0: Jadi Maya. Mayanya siapa ke Mai Nuan Nuan pu sikit ngatai ke diri pu tau ke bisi orang ke kini ke merangsang Nuan tau ke ngau Nuan ngulu Nuan belagu ngau auditionnya.
1: Sihi aku mpu kak kak mayanya. Tapi ditemani gak lah mami ngau daddy ku ngau menyadik mayanya. Sampal me datai mendak ku audition.
0: Lawan apa gerinduknya tadi bo bila penanya ketika berlagu tadi tentu ya nadain tu nanggul na banuan asal je bisik audition pekit join aja kena na
1: sya. Sikit rindu ngau orang audition.
0: Awak ni
1: nak rezeki dambik rom nyari penyanyi.
0: Oh, pi amannya ke. Jadi ni maya nuan ke tanya bos sekolah. Ba secondary maya nya sya. Nuan dah agak orang pekit.
1: Masa berpikir sikit dari sekolah menengah gitulah. Memang dari sekolah rendah tak aku selalu ikut tandingan menyanyi. Dari tadika selalu suah dengan orang di PDRM kan jadi ku polis kan. Bukan selalu lah aku wakil family untuk family day menyanyi tanding agaknya. Memang dari kecil lah selalu join tanding.
0: Tu mami namaste selalu ninggal nak belagu buat jamban eh.
1: Bosan dah
0: dia. Dia tu nak lagi sudah ninggal lah wan dah ngati ke diri deh. Lagi bin sebuah kaku nama dah lagu baik nana.
1: Sebab masa lagi kecil aku suka bawa lagu Jennifer Jack.
0: Nama rindu ke Ayun ketika lagu hari Jennifer Jack
1: cemburu nya. Oh. Masa duduk ya. Baik lagu ya. Masa pengerinduknya kena aku audition ngau KMP sarinya. Sampai ketuai baik lagu ya.
0: Oh pia, oh jadi sih kenang gak yang kau lagunya dah.
1: Ya.
0: Segi nang suah mai lagu Jennifer Jack bawa di audition mah.
1: Ya. Setiap kali bertanding, aku mesti main lagu ya.
0: Tu nang peminat Jennifer Jack lah tu.
1: Oh,
0: nanti ya idola ya, mai tu ne.
1: Tidak. Kan bisik lagu yang cemburu kan bisik penari di belakang ya sikit teteh kami dari mid ya, suka ikut bertanda.
0: Oh awal ya kak laban mayanya Jennifer Jack dan bendong ya bendong ya angkat nama yang mayanya na
1: ya.
0: Okey tu gue yang ngangin mampu tu Syah lagu keterubah nuan nama kini
1: Bujang Sebuyau nyak meh
0: banyak lagu keterubah ne
1: ya. Oh. Lagu keterubah sebenarnya kami target hitnya sebab lagu siapa nuan siapa aku berarti dulu. Tapi Butang Sebuyau yang hit mayanya.
0: Lepas orang rindu bertanda ada Syah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya, betul.
0: Okay. Ya, aku tadi lalu mengangkat ke nama nuan meh buat dunia pemerintang muka Syah. Lalu tu gue yang ngagai tanya berat mimet tu Syah ne. Berat mah buku laban tu ke nemu penemu dari nuan pengelamak nak ke belagu pengelamak nak ke jadi pemerintang tentu ya nuan medak berkeni pemansang buat dunia pemerintang tu tadi. Jadi buat penemuan Wan nak ke dia tu berkini music Iban di perdanan.
1: Bagiku sangat maya pembaharuan. Which is good lah bagiku laban ketai dia teh ke pemenang dunia gak deh. Pakai lagu Sidak Harry Francis, Sidak Melissa Francis. Aku sikit suka keluaran lagu-lagu Sidak ya. Macam ni teh ke pemenang kita lah. Jadi bagiku mana laban kita bisik perubahan. Ada yang tertumpu kepada lagu yang joget ja. Apa? Bergenre joget ja kena.
0: Kira mayo.
1: Tapi nyak mah laban kita kadang-kadang orang tua rindu gig gak ninga bakal lagu zaman-zaman kelia kan.
0: Aman.
1: Jadi kita tak boleh lari gak darinya.
0: Amat laban ni teh ke pemansan dia tu ni nak ke kuliah mabok music dia bantu tadi nah Asya.
1: Ya betul.
0: Jadi buat nuan tu tadi genre nama lagu ke dikerinduk kena ada Asya.
1: Aku sebenarnya suka lagu galau-galau sebenarnya ni. Balad
0: berarti ada taman. ada bunga.
1: Tapi aku suka
0: agak
1: lagu galau.
0: Oh, jadi laban nyameh laban wan tu tadi naya dikelala dengan lagu ke rancak Bujang ya. Sebuyau tu nasi kicu cukup. Oh, dini pengerami pan lagu nuan tu pelabak aku nangis bisik sedai nebah lagu tu.
1: Betul.
0: Jadi nanti nan mai
1: selalu gak request asal ngasuh ku belagu jak bujang subuyau.
0: Ya. Nanti lagu ayah lunai ukai ke nak mana nak tang nyak mata tadi peminta buat lagu ke baka lagu bujang subuyau tu tadi nak ya cukup kini ke ngerinduk kati orang meh lebih lagi buat rumah panjai nak rindu lebih mayo pengerami kena syan eh. Tambah genre ke diminat kena anang ya lagu rentak ayah lunai banyak balada. Oh, jadi buat mayuh-mayuh lagu ke dibaik Nuan Dasha ni lagu ke asai semak amat bakti Nuan.
1: Sejujurnya ya aku suka lagu Laki Mentasnya. Laban Laki Mentasnya berkisah ke penghidup dirimpu. And then aku kat yang request ngom music arrangement jumpul mayanya aku kat music yang berketok bisik dangdut sikit sebab kenyak lah. Jadi lagu tu macam peminta kumpu request nyiteh ke cita rasa aku. Jadi nyak meh lagu favorite ku.
0: Jadi cun meh aku lepas lagu yang tadi. Okay, aku nanya Nuan dulu tadi. Tenang, tebah aku. Tebah aku lepas lagunya lagu nak ya lagu pemadu baru hari Nuan Nesha.
1: Betul.
0: Oh, pia andang nyak meh kira ke lagu kena Nuan meri kena ke pengaga hati Nuan banyak ngagai sulu piane.
1: Ya, aku mpu request kak aku madah ngo production mayanya aku kak lagu uleh deh yang berkisah ngo hidup misal tentok aku request. Jadi nyak mah kira ke bakal
0: mujur ga?
1: Ya.
0: Jadi buat yang tadi buat lagu Laki Mentas mayuh diri lagu kau dah dikeluarkan Wansha. Jadi lagu ke bukai tu tadi mayuhnya tadi nang ya lagu ke galau-galau munyi kena lagu rentak balada ne. Jadi tu lagu yang ke bukai tu tadi bisik kalau dipintak sedak ya nanti nyemak nang bisik ngagai pengawak merindang tu tadi Syah.
1: Tak, so far tidak ya request lagu yang rancak-rancak lah macam bujang atas perigai, bujang apa?
0: Bujang subuyau yang tadi.
1: Bujang subuyau.
0: Laki Mentas yang rancak banyak ne?
1: Ya, Laki Mentas bedau gitu ku kalak my life sebenarnya.
0: Oh, piya.
1: Bedau kat laban ngadu lagu je tapi bedau sih ngambil show gitu. So ku dah tik gak dia tu.
0: Oh, nyak mah tadi kira ke mimit berkawal dengan Nuan ke nyadi pemerindang tu lalu maya ke dekat datai lah bisik leka ngagak kolaborasi kini ngau artis bukai bisik kalau berundang kena Syah
1: nanti bisik rezeki memang kak memang maya tak sebenarnya artis tadi di kerindukku yang aku kak mai collab. Harap isi rezeki lah macam dak Bobby dan penyanyi terbaik baru tidak Meredith ke ataupun Madik Kumpu pun ku bisik gak rasa macam kak ngadu lagu untuk kami dua kena.
0: Oh iya pan rindu ke pegawai meridang tu nyak megak ne Syah.
1: Ya bisik single song gak sebenarnya adikku.
0: Ya, bisik rindu pada aku. Awak jawab eh?
1: In the future bisiklah rezeki kami dua collab sama gak kini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Nak no, lama lagi deh. Mau dah sebut pada dia tu. Nasi gina lama lagi nya.
1: Betul. Minta sebelum gawat.
0: Ni nemu hutai yang nyet deh hutai nyet kok aku tadi nak tahu nak tahu nyet lah Syah tu temu nyet lah
1: ramai.
0: Jadi Nuan tadi berita ke pemadu baru hari Nuan Syah engkau bisi hutai ke dekat di padah Nuan kini tak ke hutai ke dekat kunci ke Nuan hutai ke patut asal-asal Nuan orang kenang yang minat dengan Nuan peminat Nuan nganti nama hutai ke hari Syah Julian tu.
1: So far nadai ke berita pemaduk baru gak, laban ada gak si progress untuk buat lagu baru. Just dia tukku benung fokus menghabiskan pelajaranku je. Dia ajak fokus dia dulu. Jadi bagi siapa yang nanya bila keluar lagu baru, ngarap kebesabar bersampai meh kita ya ambil kebisik lagu baru.
0: Amin.
1: Terus penyokong ngambil aku lebih bersemangat untuk menghasilkan lagu baru. Kena.
0: Ya, ya meh tadi.
1: Pondok tu dulu lah, berehat dulu.
0: Oh, belalak dulu. Meh gak nyadi gak suah keluar ke lagu Nasya.
1: Ya, laban dia penungnya gak benung bisik baby tu rehat dulu.
0: Aw ya meh ini mo tahun nak nyini lok kini hak bisik berita baru kini hari Syasha udah tu lok. Jadi antik meh neh. Jadi nanti bakal bisik berita ke baru yang tadi suah di padah non berkenis Syah buat Facebook non push ya.
1: Macam ni? Oh, berita. Ya. Hmm. Boleh follow TikTok ke, Instagram, Facebook.
0: Okey. Sekejap lah tadi. Sekedar hari berita tak ke cerita perjalai Syasha Julian ke udah sempat di konsi kaku berandau ngoya berandau ngoya Syasha lah ke Nuan Syah mujur bawa pengawak Nuan kelebih lagi okay. Bawa pelajar ke benung di kerja Nan Datuk jadi jaku kepuluh dia di Nuan Syah sebeda tu ngujung ke randau tu Datuk.
1: Terima kasih lah bandar nyemput ku sari tu. Terima kasih lah bandar nyukung ke pengawak ku ngelama tu. Gaya. Teruskan support ngambil ke aku bersemangat ki untuk ngadu lagu baru.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama Syah.
1: Mak bisi salah jaku au.
0: Au nada ngawak deh. Nyame Syah, sekali lagi Amrit terima kasih agak ngagen Nuan laban Nuan dah limpang beranau aku. Tajapan aku nemu Nuan Kiru Hamad ngau pengawak Nuan nyak mak buah tadi semina oleh adik kangau nak telefon nyak pan dah cukup mana laban dah limpang kediri pengelamak sejam tok berandau ngaku buat program hashtag nambi aktif ngau tu Dato elak mau bisi awak ngagen RTM elak ga beranau baru na Syah.
1: Boleh ba jemput ja.
0: Boleh ba. Okey Syah, terima kasih sekali Syah.
1: Okey, terima kasih moga.
0: Ya, ya tadi randau aku bergelanggau Syasha Julian sikari penanyi ke Merindang bak menua kita jadi terima kasih ke kita ke lagi mengkau bergelanggau aku nyentuk ke jam dia tu udah tu elak anti mes apa lagi nembiak ke PC di kang aku berandau bak program hashtag nembiak aktif pukul 5 tu lagi sampai kita mendiang ke berita tiba-tiba terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hani J, pilih aku.

0: rumah kitai. Mesti manggal adik cubansa antu arame. Kitai sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engkau semina meli City Boop. Nang amat, Pit Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya batiap iti Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Mesai, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAIYFM.
4: Lama memimpin Wan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kah kutu suba, dikumen Wan sitan. Hidup mati Wan.

Nama mimpi Nuan lagi ingat ke aku sedikit lagu hari Johnny Aman merindang kita bawa rentak ngali hari jam 3 penuh di rentak ngali hari saat itu kena 25/8/2026 hanya dia pukul 5:30 tu lagi dia kita terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Pukul Angga Mr. Melangi serta tengujung ke rentak ngali hari saat itu hari 25/8/2026 jadi itu lagi merindang kita ngau lagu duitit lagu lagu dari Stanley Poa pengingat lama jadi sebenarnya tu lagu dari Cat Jelma Twist Pamaon.

0: Semangat kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngasuh badas lagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit fiction ke muda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
1: YFM segulai sejalan.

Hello, bertemu baru kita pada nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningah mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku sampai dengan kita awak kemurah mujur dalam semua pengawal. Bah, nanti kita sudah bersedia uji kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Ah, semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang mujur ya dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama ke buah ke berjakuk menyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedokumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedai guna kebuka ya, tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngenya dia bagainya. Atangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, utau bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya, bagainya. Cara kita berdagang. Jadi, ngapain tu China untuk peningal? Lain mimin ia ngai untung begini pedagang ngai untung nah patut amai bangga rasanu ko kita dengar dulu ayah dengar kita dulu cerita tau nama kebuah yang ngai untung ngai laku kita berdagang tentu dekat laku na ya nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kak makan nanas jadi di Fushan Guangdong di menua China di peninggal ya siko lelaki di kumai sida uncle mo ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya ianya tadi bisi sebuah kedai kedai min nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi kena herba. Tanam yang dari punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebuas itu tadi degagak sup tu manuak nak ngena manuak ayas ya nan segi nupi manuak mayuah manuak di tupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu bulu ya de protik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari rempo dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasi pengidup rindu kena balak kaban yang datang oh yo nama pengawal adik di tu aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu jadi bisi siti arinya tadi datang si ko influencer bermula channel yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitih ke ya datang yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisi ninga hari kabarnya sana uji no mansang agai ndur to jalai tamak di dito lagi masuk simpang min ama di bisi meda maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya meda ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer to laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya ken tadi oh nyadi aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang lagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jangan agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ko Uncle Mo de gagak ya de beri ngagai influencer tu tadi anemiak tu anemiak lelaki tu makai mereka tengok review ui masya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai na manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manua ada kena ya guys apo sigi manua hidup guys aku medak yang ngeral manuanya de belakang dia tadi de tetak mana-mana de belo de protein semua ngena manua originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari puan kedainya nyentuh aku ngege jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sop uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sop depan dua ya ke 20 ah 200 siko manua de sayat de nak pemayuh bulunya de den panua ya peninggal aku lelak berkata nau leh berkata ku ari siti nyampaunya ari siti nyampaunya nyu sekeda orang tadi nyu begugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama ku bah manua nyu habis minta ampun jang kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi na degi oh anak piak dia ya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kena nak laku berliun-liun duit kaban ketegak suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ke kuahnya ko sedak eh, peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benung nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyak ma tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung ke mandah kedai babak ko baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya peninga mandah ngagak orang dia nari uleh ko tu tu penuh dia mah aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak menah kedai ku tu awak korang nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita merik review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat paki yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari ku untung nya me tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua ro tu viral udah nyanyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udah nya tadi nyo surut ke ngujuang kam kemo tu tergaga mate ya kae dai ku nya main dak pengin dop ke tu aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sari gaga ate ya nya bekini ku kita nanti kita mesti kedai ke tau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China din. Kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balik ibu menda nenek awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur dan ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki kerindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup keliat tahun 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kuda ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main bol mayanya quarter final nemu nama tak kenyadi mayanya peningal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bakal habis 90 minit masa tambah dah beri lagi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis so tadi dalam kertasnya tadi suak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akan ambil sepak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue ada lawyer free ko ambil ya kertas hari ya kada seliat ke ba stokian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada anggua ya pala simpan ya baru dalam stokian
lebuah pemain aja tenanya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekenyat orang dia apa korang nama utek kada bacanya tadi korang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain ke Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot oh pia okey ko ya. Simpan yang baru nya referee madah udah deh. Udah tahu sipak ko ya. Sipak ulih tepi saya pedinga. Ha dua kali nak masuk gol Argentina tu laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka ulih tepi saya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka ulih tepias ya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu laban menua Jerman mayanya tadi dia ada orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombor kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu. Koya peningah utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ya nyak tekan baca aku ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak ko ya ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama ko orang mada au pia nyadin mu kita pedengar kertas ke ditulis-tulis ngena pensil pia aja nya dililuang orang ah sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita sitik kertasnya kayak kertas mana nya kertas cari pia aja tulis-tulis. A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak muta kena baca ya peningah. Nyak ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dengan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 subak. Siku orang kegawa bak kilang arai bebas barang lama. Jadi dia bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injin bebasuk kitanya. Ngomai macam perengkau kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas dalam utai ke injin-injin kitanya tadi. Hanya terkeduli orang. Jadi bisik siku orang kegawa yang tadi. Lebuah ke bebas sebuah TV lama. Mak saya ke TV-nya. TV kutak kayu yang tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besar tekang duitnya tadi. Peningau. Labu hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50. Dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semua yang $100,000. Ya berpadah dengan manager ya. Tuan. Pernah dia tuan duit tu. Empat tukuk duit tu. Dia temu aku dalam TV. Ha? Kau bos apa? Ujian pergi tu kemudah ya. Alo report sedang ngaji polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampun duit tu? Nak nemu tuan. Pada di TV tu. Dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Engkau dalam tu. Nasib. Peningabat dalam gumpal duitnya tadi. Bisa sitip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air. Udah nyata bil telefon bisa. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisa. Alu bisa nama orang tadi. Orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu. Maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon dengan gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nyak. Tanya berik aku ngagai kabarnya aku nyajang. 30 tahun aku dah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak, orang mendah nyari berketuk ya, aku polis. Dalam TV Nuan, nemu nak kini Nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulang dengan genuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok ke duitnya
kok lelaki itu tadi peninggal laban nama ke buah tanya menyu dah tua inyu nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan nebak dalam tibi de dian ama boleh duit nama nanmu duit pincian duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pula baru ngagi ya peninggal ya nanti kita ketemu ke duitnya kene kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, jutaanamnya. Jadi, pelabakku, kita berperinang dulu. Udah lagu terlegi, kita bisik duit, tak lemah berita. Kini, kita ada bayar ku, udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperinang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa mega bedau dibaca aku. Disimpan ni lah aku macam tahu. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Aku tak kena kita nutup pendiang lah, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke raga tadi bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke nanto raga de dingau tai nya de beli siko lelaki di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi nepan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudinya terbang agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadi. Jadi kami sebeli tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyurawah nyabak laban nak kala nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ningan anak kunti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peningan lelaki itu. Lalu di saduang apa peningan? Bisa orang madai, eh, nadi ngawak nyungal. Eh, ni buah nyaduang ke jantai ni ngawak. Ni biar amat nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peningan bisa ke ngambil, bisa ke ndak. Nyak mah tadi ya, ngenang siku lelaki, siku apa orang yang tadi. Lalu buah di interview bala pemberita, hari stesen berita Jupai itu, dia ada lelaki bernama Chen tu, ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya, nepan birunya diberi ya online, laban bunyi koyanya tadi, aku ngai orang lagi nyu nganuk kami sebeli anak aku tu pahamah diri, ya nyawa ya nyari nanti udah nyabak, ampuah dunia laban nyawa ya, nanti udah nyabak nanti udah ngai kok, Chen peningah, jadi ya pun dipuji orang ketegal ya, berbahasa aku rabukai hanya mah tadi, hari menua China. Anak dek kau ngam, kita yang sudah datang ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki gitu sebuah dia tu Turki ya. Di menua Turki dan peningah aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tu nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang kedatai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerja yang tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut de palau orang berkeni ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ia tulis ke penemu tu udah bakau menda cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos saya pedih hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya ok nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya dia beli baju ke tebalnya nasi kena arah boxingnya kena orang lindung diri hari kena jamah dia beli helmet dan segi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukut mua cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyukak mandam mukut utainya ngerginsanya nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kosong. Pukul 10 bisik kosong au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ke debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi ya ngetat ke diri.
ngetat kediri di jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang lagi ya, semua ini dari orang. Nama aku bukan ini orang mayuah ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nang kat nyamah aku ko ya. Nanya gino, kata ko pede ame te ko ngol laki ko nya. Asu kia ngai ti ko ya ti. Nade undang-undang dunia tu. Abi ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua nya peninga. Tu ngujuang ke tra aun ti pian ni gama laki nan. Sua indo nya peninga. Alu dengkeh ke ba helmet nya, ba mua nya dia. Nah ibu, anggap mako tu laki nuan. Jamah ba dia. Oh, benar min tua nya peninga. Nyamah ya ni kemukut ni kenendang nganiat nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya 15 minit tak nak kalau datang 15 minit kau ya 5 minit alulah orang Indo kau nak nakal berbukut nya malaman berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergolong aku dalam program Leman Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku Edmund Langi. Mari saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Leman Berita.

Jaku prangsang kitai kesaritu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megang, meri hati tetapegah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang dang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi ga orang ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyok meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengan diri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengan diri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekak bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

Nyanyi tadi lagu ke di baik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah, lagu ke di baik sedua ya Jimat Jimat Berjalai. Ya, jemat-jemat berjalan jam ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi ribut aku dek. Lalu di humbak ke ngau hujan ke abangat. Padanya ngetu, padanya bangat baru. Nyak meh tadi kita ke benung bak rantu jalan jam ke dia tu tak ke benung driba kini. Berjimat meh lebih maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kodik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai ke uliah nyadi nanti yang saya drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu bak ndur ke selamat tau ke ngetu bak kedai kupi dulu. Okey, bahasa dalam air kita bergulai ngaku Min hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, ndur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang begak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahilo Y Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM Iban di Kuching. Jadi ya pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Ianya 25.8.2026. Terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat ba hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat lamai peningah. Begulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lamai tu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lamai tu. Bekau ngau Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13. Dekat diatur 28 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kais mina ngempuruk ke komuniti bermotosikari dalam ngau luar menua dan megak nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di mostik ngau megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 taunya dia pengerami ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemai tu peningah. ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilak. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ilak ba Dewan Interim ATX JTM Campus Miri di mungku 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berapa ngonya megak CCTEX 2026 diatur dalam pengelama 2 hari ba Poya Bengkel ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ingat awak tu mereka tapi puji enggak semua graduate ke pemujur kita. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang agai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngerupan meresai tebiang tasik atau ke beach cleaning nanti dekat diatur ba tebiang tasik kampung Pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat penyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011-10-6000-13 tahu ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemah itu peningah Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ilah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main bua ngau mega pekit main badminton lalu sepemanyai SKCF banyak macam aktiviti di dekat diaturan yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyula mani demonstration nyumai pemakai asal bingkir sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal pengerami menasa kenya Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Selama lemai pulai baru ngage YFM di Kuching.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datai bandur aku wang datai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngeta sulit keterima ari Nelson anak Charlie kalau yang ngari ke sidak ya semenyade madah ke pengawa ngeta sulit niang indai sidak ya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngeta sulit tu dekat di atur atau dekat diadu ke 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sidak ya nesau kaban belayan ngambil sampau datai ngau pengawa ngetas uliat niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama di Miri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri, ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi, kaban belayan rumah panjai Grandi, piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau, ngau ya ke Ngelala, ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sidak ya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke silik agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tak kenal bak nombor ya 013-749-0775 tak ke Roslyn Siti anak Charlie tak ke Mit 019-459-5699. Jadi Siti dah agi nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tak bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tak kebue buat nombor ya 014-595-5667. Aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman. Jadi kita kenglala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu. Jadi ya penerang ke sila lagi tau bertanya ngagai Nelson anak Charlie bak nombor Korea 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Jeffrey anak Charlie 014-595-5667 ya tadi tiga itik nombor oleh didaya kita kena munggu silik lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketuk ianya pesan rabat kena terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidak ya ianya Sati anak Gasah jadi nesau kaban belayan pian megau suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu rumah Muluk Selitut Tatau rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bak bertungkat Jelai Tatau Sibu bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala sidak Japang Sebiliak atau ke Apai Wini di Genan, kaban belayan di Semorok Bakas. Bala menyadi Ania, anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Pian mega sidak Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupuk Nia. XSM Jalian anak Dau, rumah Andy Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu lagi tau ke bala ke Bukai kenalah di rentai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rabayah lubuk pasta tau tak ke rumah niang terumah mos suba. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila lagi berkawan dengan penusa Rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin nombor ya 013-599-8090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah Rabat kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu dekat di Sengai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rabayah lubuk pasta tau tau ke rumah niang terumah mos suba. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 013-599-8090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulit entua ya mbai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi Ari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kabang belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke Indai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tau bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 011-251-812-61. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas dini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Indai Pita bak nombor ya 011-251-812-61. Jadi pesan keempat ke bisik diterima kami hanya pesan ke diterima bak email YFM Iban. Jadi tu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apaya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Jantiang, Tulai, Bakuang, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabang Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama dito. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2020. 6, ianya Lemai Ari 3, Barumah Kana Anak Temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ini yang dekat di Anjung 27 bulan 8 2026 ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor kana anak temaga buat nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke XY rumah temaga anak lom tau kapai kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026 ianya Lemai Ari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ini yang dekat di Anjung 27 bulan 8 ianya pagi Ari 4. Jadi berita ke sila agi berkau dengan penusah Rabato, kita tahu bertanya ngagai kana anak temaga mak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di pratikaku bak jam ke terubah dah tu lagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu ke dibaik Rudy Peter nanya ngapak.

Nampu ngepesan berat kelemai tu peningan. Jadi Siti tu pesan ngetas uliat datai hari Corona Johnny Weiss madah ke ngetas uliat apa ya. Hanya niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Hanya 29 bulan 8 2026 lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang. Semudahnya alu ngupas entabalu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ba bawang asan nanga teliak akrian seratu nanga luau awiak seratu kaban belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai kaban belayan di Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kuching Kapit Miri Bintulu Pakan pian megak kaban belayan di Sungai Mawang Julau ngau Pelunga Roban ngau kaban belayan ke Bukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos buat nombor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawal ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat kena 29 bulan 8 2026 minyak lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entabalu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilap lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga hanya pesan pemati kediterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilia madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa spital Kulim Kedah 22 bulan 8 tu tadi. Jadi niang dekat diintu tau ke Peter anak andar dekat diintu dekat disendak dekat disenggai 27 ngau 28 bulan 8 2026 minyak 2 malam baru mah satu Malaysia kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bak nanga uyan nanga mujuang nanga balih kaban belayan di Serikai di nanga bawai kaban belayan di Bentulu serta orang ke Ngelala Peter kena alih dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik lagi, kelebih lagi berkawa ngau penusah rabatu. Kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Sumba anak Nuyeng 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak spital Kulim Kedah lalu dekat disenggai bebala mayuh 27 ngau 28 bulan 8 2026 minyak 2 malam bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Nuyeng bak nombor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nombor ya 017-55-82-953.
3. Pelabak aku terang nomornya udah di tando aku peningah. Ngarak ke kita ulang nganjung pesan ngau berurun. Pia mega ni buah diingkah ke nomor account ni. Laban tahu mana lagi engkah ke nomor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana anak adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi yang madah ke apa ya? Ianya ex terumah adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Hospital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada kak di Sengai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26 bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kenglala. Niang ex terumah adin anak Limbang kediau di Sibu, di Bintango, Bawasan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Sungai Naman, kabang belayan di Kertau, di Langgup, Sepau, Pulau Nudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangas Salim, pian megak kabang belayan di Ranan Kenau Kucing ngau di Miri. Jadi berita keterang ngagi tau kesilik agi tau bertanya ngagai nombor dana anak adin ba nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah adin anak Limbang ko dan nadai 23 bulan 8 ba Hospital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai 2 malam inya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila agi berkawal dengan penusah Rabat tu. Tau bertanya ngagai nombor dana anak adin pu. Hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen Sada Lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisik di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Kadibai Ika Saiful. Nadai Agi Pengrindu.

0: Raya hari ke Balat Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100 pesan ke dianjung anak email jadi tu pesan ngeta sulit datai Ari Umin anak busang tau kapai Linda madah ke pengawak ngeta sulit anak ya Jennifer anak Umin tau ke Linda jadi pengawak tu dekat din tu Maya Ari 6 29 bulan 8 wan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8 jadi endur ngeta sulit tu ianya ba Sungai Kawi Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke Ngai Kabam Belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak Belungai, Kabam Belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Kabam Belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Piamega, Kabam Belayan di Kapit, Ngau Kabam Belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi penerang ke Sile Age, kita tahu bertanya ngagai nombor Kristina Subang anak Umin ba nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Gani Lisa Jani Giman ba nombor ya 0198497728 jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer anak Umin tak ke niang Jennifer anak Umin tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat dia adu ke Maya hari 6 ianya nguan ulit 29 bulan 8 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8 jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor jadi penerang kesila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Kristina Subang anak Umin bak nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Jani Giman buat nombor ya 0198497728 pelabak aku terang pesannya kau udah di tanduk aku jadi ke Siti tu okay, berarti ke pesan ke oleh di baca jam ke dia tu inya tu pesan kredit terima kami Ari Roslin anak Lingoh madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya hanya singe bin Ruby hanya malam Ari 5 28 bulan 8 2026 jadi pengawak ngan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang jadi bala kam belayan ke dipesan dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetas ulit tu berumah sida iempu ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singge bak nombor ya 0178045411 tau ke Elizabeth anak Linggo 0194833156 ya tadi pesan ngetas sulit jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang singge bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28 bulan 8 jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang jadi kita ke ngelala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetas ulit tu bak rumah sidak yang puinya lot 506 kamu Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4, Jalai Uyak, Sibu. Jadi berita keterangan lagi, tahu bertanya dengan Hillary bin Singe, buat nombor ya 017-804-5411, dengan Elizabeth Anak Lingua 019-4833-156. Jadi dia tu, dur kami mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang, setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
2: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bab program Aram Mansang, setiap program ya ke di keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Aram Mansang ke sekali tu kita begulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu tu aku rekamai kita ninga kerana aku engau siko usahawan ke bising ada projek nupik ikan di peguang untuk dijual dikena nambah ke penatai komisi ianya Encik Jack Lee hari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engau tu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
3: Hello everyone.
2: Eh, nuan kunci ngau bala peningah kita dalam program Aram Mansang ke sekali tu. Bekeni nuan tau berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturbah ya kena nuan nyari ke penatai misik baka ke dia tu. Permulaan dia.
3: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Hari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak. And sampai sekarang, I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business, and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build an ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
2: Okay, pada tahun?
3: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan, satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
2: Tu. Nakak kedai tahu ulian nuan mega madah nuju bala peninga berapa penyampah pemesai do alai projek nuan.
3: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
2: Okay.
3: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
2: Okay, 100 ton.
3: 100 ton.
2: 100 ton.
3: Ya, 100 ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
2: Okay.
3: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
2: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
3: Yang ikan kami orang ada two main category. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan.
2: Okay.
3: Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
2: Okay.
3: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran, mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
2: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
3: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
2: Okay.
3: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan.
2: Okay.
3: Dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
2: Okay.
3: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
2: Okay.
3: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
2: Okay.
3: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
2: acid
3: ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja.

0: schedule. Bila ada kosong, boleh masuk. Ataupun bila tu restoran dia mau ikan.
1: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
0: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan, tu masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging, baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah-rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek rupa ikan berpeguang bakal kedai donuan dia tau sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Mulai nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak ke kedai tau.
0: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
1: ringgit Malaysia.
0: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Yang pekerja memang di kebun, di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang mau administration fee, lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti mau allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang kaduli hari hasil projek kedai donuan dia tok dalam kandang sebulan?
0: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak, kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia

0: lebih makan dari yang yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Seriah ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our kos.
1: Dini indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Neighborhood, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
0: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
1: Nama antara bantu ya kebisik dipinta engkau ya keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapak kuang kena dijual nak ke diantau.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Jula Tinuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kedai Donuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, sila kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
1: Okay.
0: So ada, sudah ada produk, baru kami orang senang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah, to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
1: okay,
0: memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Bendoang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun dirinya di usahawan dope ikan dalam Bengguang kena dijual makan Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary, lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trifilai Lama, ataupun di Batu 10 tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup, dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafis Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okey, terima kasih okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Bertanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas merai awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningat buat program Araman Sang. Kita reka bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka maik bala peningat ninga keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke perantai mesej warap tanam petupik ngabumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 2/25/2026. Keterbatu batang berita. NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Ya, tadi batang berita, Dato' Mike kita mendengar ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR tidak patut digagak nyadi ke isu politik. Kelebih lagi, lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang kedi kemisik ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega endak sepeneka ati ngambil tanah rakyat. Nambah kenya tanah semina diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke Bala Tuai Raban Bangsa ngetuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserah ke ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke Jalai Alun di Lawas. Kelimpah harinya, 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program Nyukat Lot Orang Siko-Siko NCR Inisiatif Baru. Bala Tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke pelan begulai ti lebih terit serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke suah nyadi nyau nda oleh agi dikumbai penangguh ke bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atur muta ke penangguh ngagai atur ti nyelih ke penangguh ari kenyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kito nyedia ke diri. Tajak pen sempekatnya sudah lebih 20 tahun di Pejalaika, tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus, sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atu ti teriat di Pejalaika ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pe mendar. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuk ke hari minggu tu sudah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyengkawum bala temuai, pengerja pengawak, orang kenggau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban kebisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak kebisik diperambu bas pemanjai karnivalnya mega, sama diinsur ngagai ari ke bukai, tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru, do ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengan media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengan pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramu Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah di Puang. Pusaka dekat nyawuk berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawuk ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh kau dah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran.
Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah Kepuang, tang megak nyadi ke pun penatai pemisik ti baru ba orang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RUY FM. Penyerakup umah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tok Senutok Bendar ngau pengrami Malido Rasul ke tahun tu di berambai ke jakup umah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulidur Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak megak dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal endur ngerami Maulidur Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengeraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembiak Amin Dato' Rosi Yunus madah korang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai bak pengawal niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyiru. Ulah ti kasih berbasa serta sedia nolong orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawal andur nutup pengrami Maulidur Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenuk. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lomba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebo atlet Sarawak kemenang bak 3 lomba trek basikal. Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lomba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ia madah ke pemujurnya enam perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutu di Asajaya. Ia madah ke Sukma Selangor enam cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ia madah ke Seraka Midul ke Uliah Antara Negeri Megak udah majak kurang, tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion, lalu Buliah Lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benung Nyadi. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngagai pengerai tang pengawak tingatur siti-siti pengawaknya oleh diadu nitia keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembok pengrami Maulidur Rasul renggat kampung Tambirat di Asajaya. Nak ke dia tu sekedar program rakyat nak jadi dia tu tau ke dilanjar ke Ketegal ari ti besebun. Tu nyeng kaum pengrami Maulidur Rasul di Serikai pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketegak pemanah tukuh ngau aspek engineering jematannya. Penerang hari upis kerja raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiket terubah ke pemaduk panjai ngau ke pemaduk tinggi di Malaysia.
Sertifikat tanah bahasanya megah sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching Demalam serta di Kemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Hambas. Jamatannya di penyadi Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Haji Bah Abol dengan Jalai Haji Mataim kelimpah hari ti nyadi Jalai Alternatif serta nyadi Lambang Bandaraya Kuching ke Baru. Tanah bahasanya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempuang ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastructure. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap ke meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjuk.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat Bak Nuan. Nak berasai megak ni, 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri alaban sari tu megak hari besai. Kalai bala menyadik kita ke megaya pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi Emri sama lemain ya bala pendengar kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu kau kena ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperinang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dubai Suzlin Glow lama nak ninga lagu tu neh peninga.

Okey, lagu kedua by David Ilio, lagu kedua bernama Ngelalai Sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawa ngau gayari kita ini kebisik dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisik dipadah ke lemai tu tadi bisik ribut kudik serta hujan bawa sekedak kandang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau bak Limbang, pia mega malam sama mega bisik di pelabak ke bisik hujan bak sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Jadi gaya ri nanti diperhati ke bak tunga bandaraya Kuching atau ke puak bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah terduah neh ngai kita ke benung barantu jalai berjimat mana aban gaya ri kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega neh bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik hanya teh kepatut diperhati ke kita laban kadang-kadang ti kita berjalai tu peninga kita ngumbai arinya udah ngetu alu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gayari kita ke besebun jam ke dia tu engkanya meh ngasuh ari kita itu tadi hujan berlebuah bak sekedak kandang ndur alu diumbak ke ngau ribut kodik. Jadi berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita meda bak airport di Kuching di tok mega bisik perkara kenyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kodik kenyadi dalam murung pukul 3 ngalih hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke airportnya tadi bisik siliang bisik suya bisiknya tadi labuh atau runtuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik tak kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kudik. Okey, lagu kita ke sekali itu sebedau mendiang ke main asal urung pukul 8:30 lemah itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Ica Liza. Pulai kita suluh.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza Sehidup Sejalai. Kita megah lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM. Hanya di pukul 9 malam tu lagi peningah. Kita dekat gulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerindang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak bak berita ke dikeluar ke habak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Ngau Serikai 154. Jadi tujuh itik kanan menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersih atau ke ikas pembersih gaya angin. Ianya Bintulu 89, Mokah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri rekod ke 78 serta Kapit 75. Jadi bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okeynya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi about sekedar kandang dur agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jampak agi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita akan madah nak mudah kak sakit kelebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumu pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke drempu berasai nak nyamai si tau ke jampak mak kak pedirku ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu udahnya lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban ba asa dalamai itu lagu kedibai Angela Lata Jua hujan ke ganti air mata pian megak lagu hari Andrew Bonnie James agi aus pengrindu.

รันติมาบรารัสัยอติอากุสิงไอรุเนียงดาไตตาบาเด

Llamat un toan antabunao, angangao akabuao, tang bunoan aku abadaru, aram kita bumae, pia tangkae langayan anyamae, ige a jantao, tang agae aku langay adarae, kanto aku deki e tungao kita maharna asa aga duai e papao mule hakade barani ati

Panameka Panayamaka.

0: Ya, mae. Sikat ka mayo lebat. Ngave langae darae. Kando sa kapat ka tama rendah. Tang aka tupuang jempat. Ule haka de barani ati. Pando aka silat sarta jempat. Mepat amparingat ngambe ata kerap we babas babas apa eneh tebe arbas
1: hilang.

0: Malinggam, abaku baju nyam nyaro dasiku aram kita bumae pia tangkae langayan nyamae tandan garu gora bulan ngakae langae darae kayan makilan kata maharna asaga doai arngan uleh kade barani dati besai jajatam tinggi jam jam panai anunai tau nunan mata hakah dan pula pula apa nih mele alaban
1: hilah pula.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Camp Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KH Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID ketidakupayaan intelektual Malaysia.

0: Berat kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besar angka kita deka mai pulai emas.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2 25/8/2026. Jadi ke malam tu, bukulah yang kawan aku Raja Speaking untuk RB. Okay, berengkar pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita, nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami. Nah, frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta mendur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur terdiau. Okey, kita juga boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Okey, kita juga boleh dengar ke kami dengan portal radio.rtm.jw.my. Channel Astro 871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu. Kita akan menunggu di rumah kini. Tak okay, kita akan menunggu di rumah kereta baru terjalan. Ngarap ke sambut Jumat. Selamat datang bandar ke D7. Terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM. Malam hari 2, 25/8/2026.

Okey, Sandai baru dah merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi merik sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okey, kita tak menganjung komen lagu peminta. Tak ke pesan jauh malam, pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku maca sedari komen ke bisi diterima bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, semalam di Jiraja Square, selamat berkonti request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di Kina Merinang semua. Aku ya Alexis Devi Biju, semalam DJ selamat berjalan ke pengawal malam tu. Harap kamu jual kuat. Terima kasih. Gari kami di tu mana kuya au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebaik Raban The Crew di Kena Merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majori Albert, Lini N. Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengerindu, Stemas David Stay Love, Alex Altabina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakangan Facebook buka juga. Ngarap ke sidai terperinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu, komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu Kedai Baik World Rock. Di kena merinang semua belakaban. Bakal sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos Davis Stelov, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tien Kiat. Yang semua berlaku Radio FM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tin dua jenak nuju semua aku ya. James, nu yang megap si komen tu berdengar. Selamat malam tu jalan Jess. Agi mengkak bersebuan kami di betul tu DJ Aho sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakaban grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay, Bob Frari semalam DJ Rajes minta main ke lagu Menyadi Ari Rabar Masterpiece di Kedai Merindang bala Menyadi gaul kami sebilia kedia bab miri dian ku ya ngarap sama terperindang. Okey, udahnya komen Ariel Lemo Randi, salam DJ selamat berjalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB minta main ke lagu Selamat Malam Sulu, lagu The By Rosdina di kena merindang semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadi jangan sekedar komen ke BC dan jom balakaban kita balap dengan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, dajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Lagu kena beri nama Menyadi. Nyeri dengan ni tiak ke report upis stigmata ke Gari. Tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak ke Nyadi sekendur baka Kuching. Semerahan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyadinya. Info Gari berengkih hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam ke dasar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu isi komen soalan DJ Rajes lama berjalan ke pengawak. Sojo Somarino. Selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Riken Rusen Bungai Pinang Nuju Zilahani Emilia Amy Richard Induk Kinawit Mary Wood Martin Richa Unup Rosliau Jupas Lagun Stema Stevi Stelov Eric Jang Daniel Poli Masing Petrus Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Balai Kaban Facebook yang lala ngau sudah kebukai meh ku ya. Okay, Nuan Maga DJ ngarap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, Mary Ananta. Semalam DJ selama jadi kepengawan. Nujuan minta main ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Di kena merina dari pun ngau orang kengalam eh. Kelagi balai kaban Facebook, balai kaban WhatsApp. Ngau semua kengalanya. Jadi terima kasih kuih sama-sama. Berpangan antara penua nama kaban kita di Facebook. Selama jadi kepengawan DJ. Malam tu bisi celap mimit benar bintulu leban kurang mimit gak panas bagai ke mana tu ya op ya neh okey ya Jeremy K semalam DJ selama berjalan ke pengawak malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Hari Linda Repak Panti Jalai lagu dikenal Rina pada kaban ke ngelala sebaran dur sidaya diau megak bagai sidah Helena Lewis Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu, YL, Indai Aji, setelah tu di Kuching Mega, enggak bala anak ya, buat miri ku ya, enggak semua orang kengalam eh, kisah dengar radio jam kena itu. Lily Anthony, soalan DJ selama berjalan ke mama, minta main ke lagu Ari Lucy M, Rarah Bulu Pala, di kena merindang semua dengar WFM Iban ke malam tu, Mega Boniface Sipi ya. Soalan DJ Rajes, Mada Kedir Air Selepin, Pakai Kebelan tu minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai, udahnya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Lichit di Baik Mawat, di Kena Berindan James Pengiran, Stemmer Stevie Stelov, Alexis Deviju Putra Borneo Indukinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Matthew Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ikah ngau semua meh terima kasih DJ ku ya sama-sama. Okey nanti nya komen ke WhatsApp dan jom balap dengan kita belakang kita ba Facebook kami YFM Ban ke malam tu.

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen buat Facebook kami. Terima kasih Hao. Lagi aku maca komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey. Jadi, lagi berita kita engkau duit lagu. Lagu Ari Linda. Engkau Siti Agi lagu Ari Karen Libau. Sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 2, 25, 28, 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia Berita Malam 25/8/2026. Pengawal ngaktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngapalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama meraka garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya mega dekat meri pemain ngagai komuniti menua tu. Penguatu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngemuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam ngeregap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru palanya dikemujur ke kena relima nyen tadi ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal Dato Abdullah Julahi. Nya dikena ngulih ke sandia ngau timbal pelemu dikena ngegap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikena nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang kanan negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nya dikarap oleh nyadi ke reference strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan ke inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis muka sudah nangkap siku induk peranak menua tu di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Iaitu ditahan ke kemari bak muas sebuah rumah kena ada lumur di jalan muka balingan. Lebih diperasa, polis ditemu ke kerat seru tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bangsa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek ditarriman penglama 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansia baru-baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkel saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu nagian penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari 5 nyen tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal maya macam penyalah tinggalanggar atur trafik. Tiga ekor lelaki megabisi ditangkap siku ketiga penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. Dua ekor lagi ditangkap ke Tegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut hingga 92 kurang sudah diperiksa maya operasinya. Induk PIS Polis Pelilih Kota Semerahan tentu kesidak dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau hingga berjalan ke operasyen ti ditagir nyadi ke atur nagang penyalah. Nagang pengawal salah setengangkat keulah tinitih ke undang-undang. Nyadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Matthew Abu Aribila Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati semalam.

Raya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam UFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi indoor aku mai kita ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi danjong bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Mada Kecelap. Hari kami basung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawin, soalan DJ, selamat berjalan ke penyawa aku nanti dia nanti boleh minta main ke lagu Hari Jiminya yang lagu Bungai Orang. Dia kena merinas semua belah kaban Facebook Amayuah nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Ros and Rin, madah ke diri Ari Sibu, minta main ke lagu Selamat Malam, ke Dubai Roslina. Okey, kita berinang semua ke benar ninya radio ke malam tu. Shasha Amanda, semalam di Jajes. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, Nada Gunang Tanagi, di kena berinang semua belakangan Facebook. Enggak semua benarnya aku ya. Okey, adanya Anita Nawai Megak, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayau. Enggak jukusan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak aku ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri Ari Sibu request lagu Sanggup Aku di kena berindah semua berdakaban. Salam saya, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke menunggu aku ya. Okey, terima kasih Alina Bugis, semoga si komen tu. Madah ke diri Ari Kota Masai Johor, minta nama tu sebarang lagu meh di kena merina rimbu enggak semua orang ke bisi ninya radio ke ngelala malam tu ku ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung di kena merina semua ninya WFM ke malam tu. Ngarap ke semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock di kena merina semua belakangan Facebook ke bisi ninya radio ku ya. Okey, jadi ini sekedar rekomen KBC Danjong balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Cuma sih semua kita KBC Nganjong lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan berdaunya di kaban kami buat Facebook, kita akan berdau follow, kita akan berdau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony. Anggau lagu kediri nama Dara Seratua. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai nyawa aku dalam program Galeratis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti baru selipun kita ke malam tu. Jadi kami ke nama sejam aku nguji nyawa Igo Anthony baru selipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam adik.
0: Selamat malam adik. Nama Ritan Wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi terubah tu meri masing dengan tu Igo Madik ne laban boleh meri awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne berada dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne Igo.
1: Ya,
0: nak ingat jauh. Okey, jadi bakal ke didingnya kita tadi lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya awak ade.
1: Ya, tahu-tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu mai bala peningnya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari selamat malam dulu kagai bala peningnya. Buat FM kita di ya ke bisi mendiang ke Renau tua ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igo anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Kengau Igo Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau kena singkat.
0: Nuan tu asal ni tu Made Igo?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak ke buah lagu. Ya. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, ya, ya. Dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Igo tu orang Seratua. Aku ke
1: betul. Ya, betul. Ya, betul.
0: Dia tu nuan sikit dia buah Seratua dia megah?
1: Nah, aku dia tu buah JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Hau jauh.
0: Oh, pihak aku mai kubas rata dia nemu nya berhor dia.
1: Ya,
0: berjumpa dia. Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tentu tadi
0: ni. Oh, pihak gawak berjohor punya ni?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey, Igo Anthony. Menyukai ya tadi, panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Igo. Pian eh. Saiko nanti dah salah. Kalah ke dengan nama Trinity-nya Saiko ni, Madik?
1: Ya, kalah. Oh. Dalam kompilasi aku dengan aku dempel
0: sebab. Oh, ya. Dengan nama Trinity, dia tu nak bukan dengan Igo Anthony ni,
1: ya? Ya, betul.
0: Okey. Nyadinya, meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony itu laban lagu yang benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya, dan sabar. Lagi tu berana pasal lagunya, ne, Madek?
1: Ya, tahu. Ngelau ke dulu.
0: Boleh kangau Madek, ne, Madek? Nengau mana, santai?
1: Madek, ya. Kena tanda malam.
0: Betul. Madek tahu ni, ke nyebut ya. Igo. Tahu mana?
1: Iya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tu ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedingnya penjalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah katikanya. Aktif dalam kau lagu tu meh nyangkanya remit kini minta doan nusi kenya meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta doan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kenya cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengau lagu tu nah segi remit
0: mana
1: remit udah hanya bersekolah jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kaya sembilan mu berlagu. Landi yang mungkin bermain peruncah muzik tu ne.
1: Ya, betul.
0: Ini bagi peruncah muzik kira temu nuan, Mayu? Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu, Mayu
0: Madi. Nyamai, bukanya ne.
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu maga apa nak ingat nak kini
0: engkau dari poli ane mana
1: ya terang rendah hati dari poli yang kau ngurang dah temu mana
0: nuan mada kediri tadi nang rimis segi rindu bapak ngapa lagu ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek
1: dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Akhir aja. Tahu disebut kita umas ya penglama gene.
1: Ya, lama diri
0: udah. Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gingan nuan.
1: Album kompilasi Bak Godam Pel Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity gau.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya? Siti Nyaja. Oh, PNA. Okay. Tahun 2016. Nuan berkah aktif meh dalam
1: pengawasan. Ya, kira-kira.
0: Okay. Jadi, bisa ke buah kini, Madi? Nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego yang agak Ego tadi, ne? Nanya apa itu diri ke aku tuan? Itu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Ego lah. Laman Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Banyak kebanyakan nukar tadi?
1: Banyak kemudian nukar.
0: Nah aja terpikir kan nanya namanya Maya Keterubah Subane?
1: Tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak Subane. Biar tahu yang kena Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu agi ingat nuan
1: Bak Godam Pel aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya bisi dalam 2-3 itik pekerja lah
0: 2-3 itik neh
1: udahnya tahun 2000 serinya tahun 2020 lah habis ngelah ke Siti album solo KMP.
0: Okay.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detail lagu. Ya aku bisa darah secara tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album. Lagi kena bisa CD semua.
0: Lagi kena CD. Sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya, betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyanyi single aja. Okay, Madi Ego. Lagi itu berana baru. Aku kamai balam dengar tu dengar lagu hari nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu nuan bas sistem kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Udah nyabisi aku ditemu ke lagu. Kati kita jual lagu tu. Labu Rendam.
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriku tu. Bak album ni tau?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okay, ya jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okay, kita dengarkan dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okay, terus dengarkan kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lagi terus gulai sejalan ini dengan program Galeri Artis. Gimana gulai dengan aku bahas studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuran Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madik Nuan madah tadi Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landi nebah perengkal muzik tu ne. Bakal sudah drum, gitar, nyokak semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkap derimpu ngau ngagak kurang bisi tu madik.
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, Nek? Minta lo cerita, Mimit, ni bagi lagu ke digagak non po, digagak non kurang, Madik.
1: Bila isi lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Oh, ya, betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke digagak Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah ku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu gagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselit lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak nah.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu nyak meh. Nemu magam mah dek. Nemu lagu. Nemu ngaga music, nemu dapat pengkam music, nemu ngaga laka lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku meda ba YouTube tu mega. Nuan tu bisi nama tu studio Nuan tu IA Sound Studio tu mega.
1: Ya, aku mpu. Aku bisa bapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?

0: Lenio Richie dari Undeng, Niriami ngau Dennis Andy ngau penyanyi lama sebab si Siko apa namanya Eri Early Galang saya
1: ya kira kira sudah ya baru IA Sound Studio tuh ya.
0: Ya betul.
1: IA itu nama nuan meh ikut enteni na.
0: Okay.
1: Jadi nyame laban nuan cuma ada lagu Venuel tu lagu di kagak nuan. Ada tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiwan kira kira ikut enteni. Okay. Ya jadi lagi kena bekal ngau IA Sound Studio tu ni maya non berengkah tanya tu ketika ngaga studio tu di mana minta non nyerita ya.
0: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya mana deh.
1: Apa
0: maya nya kita benuang nya COVID
1: aja. Bau ujung COVID nya ne.
0: Ikut ujung.
1: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu,
0: saya
1: jangan. Okey, jadi nyame. Tumai aku kalau untuk dinya, ego anteni. Jadi nanti tuan dinya lagu, dua itu lagu ku dari tebah ku tadi made. Semuanya lagu rancak, berkenanya. Tang lagu aku nemu lagu ke pemandu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Berkeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu made genre nuan berkeni kebenaran nuan tu made.
0: Tenetia ke jendera aku. Nanti ke lagu rancak aja. Umatnya.
1: Lagu rancak.
0: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya.
1: Bisa cerita.
0: Bagi mai ya. Ngau jendera ibu kenya.
1: Apa ya.
0: Lagi betul cerita kenya.
1: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalaman aku mesti mendapat YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu asai ku 1.8 juta view ni.
0: Ya,
1: aku official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on bak YouTube tu dah mangai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati nuan made meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu nama de.
0: Saya ikut cukup gagalnya, madik. Laban awal lagu sebelah tu pendak kalau latai latai tikas bekerja lah. Jadi aku nyat niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena keluarnya. View ya bisi slow mimit. Sudah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harga. Jadi melaki bini. Nyat view nyat ke kalau bisi niki.
1: Keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
0: Ya, tahu. Udah kayak dipesan buat belah radio.
1: Agak ngigak ni. Siapa ambil lagu tu ke sudah ya? Jika belah YouTube, dengar beradio, kena puas ke? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madi non pu?
0: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Mega.
1: Okey, lekang tiwan ya.
0: Aku cuma aku meri jalan cerita ngagak ya lah.
1: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada dang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tang aku nuan pun usi meh nama jalan cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke bala peningnya nemu meh nama jalan cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu mana?
0: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah nak muntah ke disangka disebut cerita.
1: Ya.
0: Ya, mari cerita. Lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi get special. Nak aku ke nyangka view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
1: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun ne.
0: Oh ya.
1: Video nuan pun ne dia ne.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh. Amin ikut mana nyangka rezeki menyana mah dek.
0: Ya, rezeki menyana. Saya cakap ungkap dari pun aja menyana tenitia.
1: Nak tenyangka lagunya menyukur meletup. Boleh diterima. Bala peningnya. Kami baru dia pun mayu menerima peminta lagunya made. Nanti bisa ya, lagu aku minta, mesti minta lagu Igun tadi, melegia pengerindu.
0: Aku lebih kenal tu perasaan, mesti. Kemarin mendengar ke radio, mesti dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya ini nggak perasaan gue rasa mesti minta lagunya.
1: Papa kau itu tu, perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
0: Ya, minanya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
1: Aw meda notification, nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
0: Komen lah.
1: Ya, memang dia menyukur dari rezeki menyane.
0: Ya.
1: Okey, kira ke lagunya Labanuan kena di tahu dengan main model dalam nyanyian pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrino nuan menyane made.
0: Kira
1: punya,
0: kena lucap cerita.
1: Okey, jadi lagi itu Brano baru made. Aku kemai balap dengar tu ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
0: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu made.
1: Oh, lama sudah disimpan.
0: Lama lagu tu dah sebab. Okey, tak kira 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Aku lama simpannya.
1: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okey, ke dirimpu deh made. Tentu bisa kebuah ke nenek.
0: Nama munyi aku tadi mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
1: Giga orang bukai mana?
0: Giga orang bukai.
1: Betul ke nyane? Okey, gue enteni. Lagi itu beranda baru. Tadi nyake dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemencik. Jadi, tentu baru pedi nyaginya. Vinuel itu mega siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita nyake dulu. Lagu Ari Vinuel. Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Vinuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis Menyikau Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira bisa
1: setahun
0: dua tu jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggan semifinal SSJ nama dek.
1: Ya.
0: Ya, okey. Oh, jadi made tu soalan biasa tu mari bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kursi ngobrol peninya tu made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nah.
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dikrindo aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke Digolai aku. Danya banyak baru aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nua lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi tu ni madik
1: ya betul
0: madik nanti benda luar antarabangsa wisi kini madik
1: antarabangsa
0: nya nadai madik nadai kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madik ngagai nuan meri jako terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madik jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bakal kemelong tu jadi ngawa tu minta nuan meri jako ngagai sidak ya meh jako terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau mendak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Terima kasih madik. Mereka terima kasih ya. Ngai sedak ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengrindu tu ba YFM. Kaya apa nak aku nak pesan ke lagu nya ke terus dipinta sudah. Ya. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah engkau tak boleh lebih ya. Niki ke tiga setinggi lagi banyak.
0: Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu non lagu-lagu dah tu pun sama nyukung. Mana mana?
1: Ya, kira kena apa mana? Kita bisa kan anggur dengan lagu baru lah kena mana?
0: Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya kan lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pun nya mentari
0: kira kaki baru kenya ne
1: kira
0: kaki
1: baru
0: nah ke lagunya dulu men eh ngelak korang dengar lagunya puas dulu
1: ngelak puas dulu baru cerita lagu buka ini.
0: Betul nya me munyi kurang tadi laban randa tua bapun tadi no madah ke genre dua lagu ranca sekali itu no masuk lagu renta ayo lundai nya meladi top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: ini nyangka lagu. Kau nuan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyi tau gak dikerindu kurang, ne?
1: Nyam.
0: Okay, ya, jadi bisi tanya kini ego, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah follow nuan, laban sentuh sudah akan nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mereka hanya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya ba YouTube ke ni?
1: Untuk
0: ba Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni.
1: Untuk personal tu, nama aku nyam ya.
0: Lepas nak aku bisik gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetik-ngetik nuan dia sudah bisa minta itu Meligai Pengrindu ni. Boleh ada masalah ni? Tidak
1: ada masalah.
0: Okey, jadi nyam eh kira ke enggak peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nembia. Sedak kerindu bapak mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ke sida ya, yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sida tu made.
1: Ngagai sida ke terbak baru kerindu belagu nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu punya mari lepas itu kita ini mai belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal sebuah-sebuah atau pedis kau keluar ke lagu. Dia tu tak kemain yang main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti suba mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua Siti lagu. Single. Siti
1: lagu.
0: Boleh. Nanti tua apa YouTube. Nanti tua apa media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayu ni, Madik.
1: Ya, ya Madik. Ya. Dah pakai VCD sebab.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sebab dengan dia tu. Ini Madik?
1: Ya, nyaman Madik.
0: Jadi, laban Nuan kejebutnya. Minta Nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak suka ngode itu tu made minta nang komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam tadi ari segi genre lagu kita ni oleh ni tiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kada
0: rentak kita ibu makin mana ne
1: sebab ini mesti menyi berkata lagu. Gatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita.
0: Betul. Kita punya makin kreatif nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal kita. Malah tidak ke Erasman Music nyepan oleh Nitya. Tidak ke di luar ada dia.
0: Betul, betul. Okey, kira kenyak. Penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita iban dia tu ni Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu dia gagak.
0: One day sekunder. Okey. Okey Made. Tuan dengar ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap kulainya aku, Ba Arus Lipun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kata tindu Igu. Sama lagi tu sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku sembahyang. Nanti kau sembahyang. Okey, Madi. Aku bisa terpada Ba Nuan po Facebook tu nak. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama tanya gini minta tuan nusi ngaji balap dengar tu yang kau bisnis sekadarnya berdoa nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta tuan nusi pasalnya tu Made.
1: Ramat kan orang dengar.
0: Bayang, nyuka dengar tak tadi? Ah,
1: bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mereka perindu ya, challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si Daya berlagu lagu Meligai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar si Daya ika video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ika video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas aku berdak si Daya kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Okey ni nak ke kedai tu sambut ya di mana mesti pada nombor TikTok.
1: Lepas tu lalu ngira ngau ke udah di post sudah ke nama tu punya mana yang bisi. 30 lebih ribu ke jaman kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan mana sampai ke mana tu mana?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Mari. Oh, habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Oh, kira lagi sempat mesti dah kebedau mana lagunya, bisi video kini. Hanya kan dia bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Balap Inang kini. Tahu kah ke lagu Meligai Pengerindu kau dah mana?
1: Untuk nombor 3 nya aku ingat like paling mayuh lah
0: Madik. Like paling mayuh lah.
1: Wow,
0: tengok ni. Kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira nyak
0: ni. Daripada aku bisa mega tengah atau bisa prayas mega tu ni?
1: Ya, bisa prayas.
0: Kira ke okay challenge dengan apa tu? Alu bisa prayas sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ni. Okey, madenya deh. Nyana rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jakut terima kasih jakut penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebilia kini ke mayu nyukum nuan pengau belagu pemega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan okay semina lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan suba pan kira ke nyame peluang ngagak nuan meri jaku terima kasih ngagak semua sida ya okay made
1: ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebarung lalu aku mengharap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: undangnya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mana
0: betul ah betul
1: apa yang naik aku dalam tu aku
0: betul
1: ne aku berdak lagi ni ngasih radio tidak
0: apa tu dengar ni?
1: Ratu ada dia now.
0: Adis Ratu.
1: Terima kasih. Terima kasih ya. Ngagai sila kebisi wish birthday ku sehari tu malam.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday made.
1: Sama-sama.
0: Ngerak ke panjang umur, berada rezeki. Ngerak ke lagu Meligai Perindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensia mayu. Mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita hilang mana?
1: Terima kasih ngai bini ku sama dei. Lama mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Mereka pengerindu tu tadi mana? Nyokero nyokong aku lagu mereka pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys mau balap minat, balap dengar. Terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngai lagu mereka pengerindu tu. Ngarap kau lihat. lebih nikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Ngau. Ngau pekit SSJ ni.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nak merhati gak kau mati?
1: Bedau. Kena berada
0: tek. Ila amin ni. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu
0: sebenarnya. Okey, aw, ya, jadi Made, anda rasa itu hanya ratai bab mengujuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih Made. Laba nulis ngelimpang ke diri tajak panjang malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching oleh ketua berandau ni tajak panjang saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: aku tengah ngap. Oh. Okey bah, jadi Made lagu ke menudi itu. Lagu nuameh lagu meligai pengrindu. Lagu igu anteni. Katanya oleh sada mimi Made ente nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telepon tu. Oleh kami mimi Made oleh ne.
1: Ngambil mimi
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain peraca.
1: Dinya kita sama punya ya live no dalam recording nah. Nanti ya original punya. Ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Terima kasih
0: Mas Bakatnya Mega Bade, Mega WFM.
1: Apa
0: nama Amelia? Aku Mas Iman. Nah, itu mas program Galeri Arte Suka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala peningnya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, okay? Salam semua.

Galeri Artis Nintia hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dinaka kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah bijakuk, pandai-pandai ya mah bijakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nyale gumpal isi kutub say. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Modek.
0: Bukai pia ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senegak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu.

0: Penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah gaduh kuam mata duit. Jil gagai nadai petan akai.
1: Wopan Gangnam Style.
0: Baik kai kai kai nulung kai kai. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat dikai jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
2: Pengawak bertunuh ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
1: Wopan.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayuah jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Kai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teri tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Kes culi atau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sama pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang tak bisa jalan, muji ke bini, amai, bajet dek pagi tu, pedaku, akai, bakal film star. Tik bini kita ni ngah bakanya pagi lah, pagi siti, nyah, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, ah mandu teh makai ngos nyonya main sarinya, sari setinya yang muda kita makai capak aja asai, ah sari itu ayah muda kita makai tiga capak, ya lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari itu, best, ni jalan kita nyawar ke ya, kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisa sebako, marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisa sebako, tak kita ni arti jadi luke, nunggu tak luke. Ngai muji ke pangan diri. Kita mada apa ndak ruki ku bini ko de. Dah mua baji mandu asik pan panai. Ti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau de ku makan. Hari sitinya lu ngigo ke buku resepi bini kita.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai naden turang laban utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena kau nyuruh opportunis orang ni kak kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang ne atau kak ngerumpak kita ke okay nya kerimpah renya sitik age angka tu tadi kira saya kaku nada disebut lah pasal nemia ke udu ngena smartphone udu ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedaya nyoba message beklala lupansut sari dua beklala dalam smart nak dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedaya nyangka pengawak kena menyana okey tetap kenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nya besar-besar okey laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak mana tu ngagai kita deh orang apa kan namanya bambe uliah deh nyu ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke pincin kini pincin pedia ke kemuliaan eh tapi kita nak ngujaran ni koya mengau nih anang nampak kelempu kita tu bisik utai utai berga bekenya deh ambil ke kita tu orang nade attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anam jalan kediri dalam lift anang kediri baru lorong-lorong ke sunyi anang kediri lebih lagi kita Indo deh anang ke kita anang ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anang ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya menyekurang anang nunjuk ke kita tu berani nak eh nada ngawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah eh setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke radio Gau TV RTM di seluruh mic kita berita di aman Gau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita. Dah.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan boleh nyawut tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai serga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sampai Kementerian tadi. Dari segi bajet Bapak Kementerian Tengguh 2 selepas hari pelajaran. Ini bajet tahun itu 2021 bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion itu tadi 17 bilion yang kena gaji mereka pencuba menjaga kesehatan tu. Jadi nak dia selesai dia tu kita selalu dengar untuk kita ke buat masa aku biar tu tadi 5 bilion 1 bilion kita kena beri perintah nak guna kena kita ngadukai masalah kita kena kubiat ya gaya pemisai rampak termasuk kementerian kesehatan tu dan sikap manusia. Dari segi pembangunan, kita minta sikit mewah, macam-macam kita dah dulu. Nanti kita ke pemerintah dari segi mewah, dari segi bajet oleh kita itu. Jadi pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun, dari segi bisnis, input kita untuk kesejahteraan. Jadinya, itu dah kesehatan dengan kementerian kesehatan tu lah.
1: Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megah Kaban Parlimen Seta P210 Kenawin.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi sama Segulai Sejalai. Baru kami bawa Pengelak Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi area 3 area ke 26 kita udah nyingkang gagai bulan 8 2026 dah berasai dia wai kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyok kali ya ke bulan kita ngagai bulan 9 dan tanya pia nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026 ngarang ke semua jolo atiti udah di set atau udah ditanam kita bahpun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerajaan yang tadi udah digapai lalu bisi dari kerdah mimiat lagi inggil-inggil lagi nyoka datai bak julo ati kita nya okay, nya dia pihak bergerak dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah syarai bawah timang kerbak tawas berkehari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lalu dia tu dah berbalik agreement newai kalai sebedau manu angku kuat dia kami bak bagi iban YFM udah dulu engkau ke ngergas ke mata kita bah pagi hari tiga kita ke Sarito. Bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku Angkestone bah pengerap pagi jadi bakal selama megah ya. Sebedau kita ya nyingkang ke muagi berkursi ke berita ya ti bukai ke pagi tu. Mana dulu kita itu sama dia jenuh lama belak bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah ditampung seput bak dunia injau tu sari kagi lalu pihak megah ya minta berkat tara bak pengawak ya kedeka di pejalai ke kita sehari-hari itu lagi ngarap punya tadi mujur magang di pejalai ke jadi pagi itu bawa sampai pagi ya YFM kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika di Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak pengarap pagi YFM ungkup ke pagi itu
2: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 26 hari bulan 8 keterbatu aku dulu luka beri selamat pagi agak semua bala peninga aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu waki kita ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke mana hiyo aku dah ngintu kita malam kudah lemai kita mada hari siang hari tu kita megau patut beri terima kasih ke semua berkat hiyo kira sabut kita ngelamak ketu sampai kita Allah Ta'ala madu kuasa setengguan pengasih kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngepengawak kami sudah norindukkan wan ngepengabis hati kami kami sudah nadai mandang ke penindu ngawara bukai berkat Tuhan Jesus sudah rindu ke kami kami cukup nesalah tiapai ke semua penyalah kira ngegak kami oleh pengasih Tuhan ampun semua penyalah kami tolong kami ngubah ulah ngapeniau kami luirian kami gajalai kebetul ngami kami ulah nitih ke penekok Tuhan sampai itu minta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami amin baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 23 peringkah dibaca buah ayat 26. Lepas sida mai ia rindurnya sida nangkap siku orang kepada Mau Simon ari Sairin kebaru datai ri menung pesisir dekat Mansang ngagai negeri sida alu manggai kerganyo bu belakang Simon alu menjal ke ia ngesan regangnyo ngentudi Jesus Baya aman orang itiah ke Jesus nyingka om sida induk kemandam dado diri nyabak ke ia Tang Jesus nguyang ngagai sidok lub jaku. Kita induk Jerusalem anak nyabak ke aku. Tak nyabak ke diri empu. Nga nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai oleh orang dekat nyebut. Berberkat me induk ke mandul. Kena dai kalau ngandung. Kena dai kalau nusuk ke anak. Nusuk ke anak. Sidok lalu berlabuh berjaku ngagai bukit. Tinggang kami. ngebjaku ngagai munggu lamun kami lebanti sido ngerejo nyo lebuah kayu agi hidup namau tai tirko nyadi lebuah kayu nyo udah rangkai dua iku ora bukai ke udah ngerejo penyalah megok dibai ngambi keseduayo dibunuh sama ngawiyo bosya datai bendur tirkumbai keruntuk sido lalu ngeregang yo dia sama ngau dua iku orang ke udah ngerejo penyalah siku mu ari kanan lalu siku mu ari kiboyo udahnya Jesus pejaku apai ampun sido leban sido nak nemu tai tir kerja si tu jaku Tuhan terima kasih kalah talo sampai kita pai kami di surga kami nabi nuan beri terima kasih kejaku nuan ke udah dibaca sedingo kami pagi tu sau kami Tuhan ngasih kejaku nuan lemandang ke yonyo manang kejaku nuan dalam hidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nuan gintu senyaga kami. Lebuh kami ngerejo pengawak kami. Kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahab nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngagai nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisinya di dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembiang ke semua menua ke benua tusah jamai itu ketegal perang ke bisi nyadi semoga arif nusah ke bukai ngami ke mesio tau ngelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan siku besembiang ke menua kami Malaysia lebih lagi ngeri kami Sarawak ke benua napi hari ke panas serta ngabalat jerbu jam kemai itu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah di tahun nyadi berindik hari musim ke rangka itu kami nyerah ke diri ngagai nuan apa itu di sergo lu nyebut sampai itu nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami amin sampai Tuhan Yesus baik kami di sergo kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempunyai nuan bakal dalam sergo lupanya dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana timpu perintah kau kuasa ngemulia dia tu datai ke belama lamaya amin wakalah talah paya nak ngerual kudus merekat ke kita sehari itu ngau ke belama lamaya amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantun lumur 110, bugulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengga. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis

pasajulo ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku madah ke julo ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu baik perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utah itu baik. Untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkap kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bawa sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belam mayau. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Baga semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: aku tu ngain muang ke rumah dia nak kap ngangat. Uji dengan gaya aku kian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah aku dia. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah oleh nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu, budi basah ngangai pangkat diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
0: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nenjing pagi hari tiga ngau hari empat. Bah, duo, pagi one.
2: One. Two. Three.

0: Bukan Pinang lagi oleh Ricky Anderson. Pagi itu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milia YFM jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito lalu pia mega nak ditinggalkan ke peninggal ya ke Benung mendiang ke kami buat channel Astro 871 engau pihak Megaba Apps Radio RTM klik ke pagi tu. Tayapan kita tadi jawab beribu batu meninggal ke menua Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kalau bagi yang bala kita di menua Melaya Dian. Okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu. Aku mendap-mendap mentang nantulah pada kebetulan juga lawan hari tu tak agi petang. Buannya engkau asai kebisi kurang melaban dibanding yang engkau pagi-pagi ya ke sebedau tu lalu berkenang kenyanya engkaunya tadi berindi hari kebisi hujan di kucing malam tang ini aku berita ya kebisi di peda aku Facebook berita RTM Sarawak kita nang selalu bersamping ngarap ke ribut total uliah pepupuat mai angin tau ke sebun ya ti kemah tadi deh lalu keluar lagi tu kengurang lagi di kucetang kemari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribut kudi bisi nyadi lalu di kucing kemari ujal batin di sempulak ngau ribut kudi ngujuang ke siling baluar airport kucing itu nyau tebaba lalu nur ya ke siling ti tebaba tu tadi ianya ba palan handur nurun ke orang ti deka depan bilun ba airport antarmasa kucing lalu itu tadi di kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB ba Facebook sidak ya tajap ya MHAB madah kendur tu tadi agi likun lalu pegak uliah diatur lalu raban MHAB bak lokasi hari ya pedak berkabar tu nang ya bendung agak inspection kelebih lagi nentu ke penglikun tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tajap ya operasi bak airport nang ya berjalan bakat selama lalu faktor penglikun nang ya tetap dikira ngambi ke akses orang pertama ke terminal tu tadi nadai visit sebarang penanggul. Okay, ini tadi ya berkenang ke ba airport lalu pihak megau berindik hari angin ya ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilia tadi ya ba gentur ruang tebuan daya kucing udah dipindah ke ngagai apartment ya ke semak pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya di puput ribut lemai kemari jadi perang ke di keluar ke rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi adi pindah ngambi ke kerja nur miki rumah struktur atap ya ke terbabak tadi boleh diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu nyadi lebih maya ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartmen seberai ari geturung pendiau sidaya terbai lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia moga ngeluar ke yang kutangkan kelebih lagi ngagai mesia mayuh ti adi pegaya ngambil ke penyimat kelebih lagi ngau pun kayu ya ke udah balat arpuk ngau mati lalu ngarap sidak ya nebang ya nakak itu ngai ke temu tumbang kelebih lagi tibisi penusah ngenyeti bakato bisi nyadinya kru RTM lebih banyak datai nebagai dua rumah ti rusak tu tadi dia sudah meda bala sudah staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi. Okey, nya cerita ribut ti balat abah puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba effort tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik-terbaik meh utai kemari. Maka selama udah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tim si dikirim peninggal ngagai WhatsApp account kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megah ya kita megah boleh nganjung pesan kita ngagai email kami ianya bawa yfmiban@gmail.com lalu udah tahu lagi ya aku gak percaya tentang sebenarnya agi terus mai kita encelak ke mata bapak pagi hari ketiga kita pagi tu setiap lagu retro kedibai Roselina. Terima me kembang sebenar bawa pengerah pagi YFM yang keterang didinga peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerah pagi.
1: Sulu, nama berita nuan. Bos aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Lebarnya lebih narap hari. Minta ampun aku sulu.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tadi kirim peninggal kita bawa pengarah pagi YFM pagi tau nya pesan kedatai Ari Peter tau ke apa yang naung ya hari labang hari kindaya nya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jatamin jelai bulu pemangga kebelian ke dia bespiring bunaoya tamian bawah kenawir antali mau liu sebuluh ngau kablayan ya ke diau di abedegan sebetuang setuju tuan kuala belengian bintulu ngau piam ngau ia kenala di rintai ke ritu tik ngala labang anak badies kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badies labang anak badih tau ke apa ya sibat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badiah yang labang anak badiah atau dekau dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebedau ke di anju ngepegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abe kawal ngawa perusahaan rabatu kita tahu abe tanya ngegai pita atau kape nawang bernomor 010-590-894-0 tahu ngegai isah bernomor 014-911-9924 tahu ke ngegai tugang ini tadi apa nanat bernomor 012-56-33-651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari Peter tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mamas anak melintang jadi pesan madah ke apa yang jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah niang labang anak badiah tahu dekau dia sengai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4 27 hari bulan 8 kemulayan ya ke dipesan di ada tayar lalu nanti cuma kak nemu sili lagi kawal ngau penuh sahrab atau tahu bertanya ngai pita atau kapai nawang tempuh bernumber 010-590-8940 tahu ngai isah inya terine beban nomor 014-971-9924 tau ke ngagai tugang nomor 012-56-33-651 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirim James anak jalin ngari ke siah anak abut lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai kalau bagi balaba rumah gesah teluk batu rumah muluk selitut atatau ngopi muka balak dia berumah buddha gemuan selitut atatau balaba jelai sepanjang jelai atatau sangan ngopi muka kebelayan ke dia bertungkat jelai atatau sibu baru siapa Jepang sepilih ngopi muka apa wini ke dia bagenan kebelayan ke dia sumuruk bakas ngau madi anil anak Thomas William ke dia lambir miri piam ga nuju dia konsul janti yang sepili kebelian ke dia bas pupu nia ngau ex saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nangat tahu julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah sati anak gasah udah nadai lalu yang sati anak gasah yang sati anak gasah tu dekat di senggai malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 baru maharabayah lu buat pas tak tahu tahu ke rumah niang mos ke subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari bulan 8 sudah ke di anjung pergilah pagi hari 4 27 hari bulan 8 balaikan musim lagi kawal ngawap nusahra batu tau bertanya ngege James Anajal yang tepuk nomor 0135998909. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James anak jalin ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasa sati anak gasa udah nadai laluan yang sati anak gasa yang sati anak gasa tu dekadi ya senggai malam tu lagi malam area 3 26 hari bulan 8 baru mahar baya lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subah. Okey, jadi ya minta kabar pelayan ya ke dipesan datai ngesah perusahaan batu lalu ni antara keadaan nyopgila pagi hari 3 27 hari bulan 8 lalu kan musili lagi kawal ngau apa nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James anak jalin tempu ban nombor 0135998909 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengian pagi tau nyari pesan tau menuju kebelayan kebelagi rumah ia ke sama semakai ngapain kebelah ke dia rumah dana kerupua rumah ajung temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia rumah sanda batu 4 ngapain ke rumah abing kerikap ngau kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia Belanggir Sreman Seriet ke dia Belanggir Sreman Maxwell Semiyadi ke dia Kucing Serani ngau Amir Sita ke dia di Miri Piam ga Balaya ke dia Sungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kedua baru Sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia rumah Jembat ke rumah Insul Sebubu Selambuang Sungai Berangan Tintiang Ringka Rian Kedewa Titi Kumpang Danau Kerimpang Rumah Usan Legayan Rumah Indru Ngopi Amga Nanga Belawit Takap Anap Tatau Lalu Api Amga Nuju Balah Ya Ke Naklah Dia Rintai Ke Rito Ti Ngelala Simon Anak Linggir Tau Ke Apai Mengiat Ikisi Pesan Madah Ke Semen anak linggir Semen anak linggir atau kapai menggian dan ada kena ada satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang semen anak linggir niang semen anak linggir tu tau kapai menggian deka di intau balamayu berumah linggir batu 3 jalai ruban lama 100 kena malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 sebedau ke di anju pagila pagi hari 4 27 hari bulan 8 ke pendam nangalum batu 4 nanu baru isi pesan pemati ke di kirum ini anagidom tau ke indaya mangin ke pagi tau nyari pesan mereka lelaki ya ianya Simon Analangir Simon Analangir tau ke apa yang mengian dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Analangir niang Simon Analangir tau ke apa yang mengian tu di kau di hintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 balumah linggir batu 3 jalaya ruban lama 100 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 ke pendam nangalun ke babelayan ke ngelala takut dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rebatu lalu ke siti itu ngelatai ke pesan pemati ke dikirim debit aromalis anak pita ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju ke bana belayan ya ke diau bananga uyan nanga mujuang nanga bali ya sekai nanga bawai bintulu ngapai muka ya kenalah dia rintai ke rito tik ngelala pita anak andar isi pesan madah ke pita anak andar pita anak andar udah nadai bahas pita kulim kedah kena 22 hari bulan 8 atau tadi lalu niang Peter anak andar niang Peter anak andar tu deka di itu balamayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit kita angkanya kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda noyang bernombor 0194-9475-399. Gonzales Romeles anda pita bernombor 0193-94-905. Tau ke ngagai Debbie Romeles anda pita bernombor 0195-8529-53. Nada baru pesan pemati ke dikirum David Romeles anak pita ke pagi tu ngari das pilihan jadi pesan mereka apa ya hanya pita anak andar pita anak andar dan ada iba hospital Kulim Kedah kena 22/8 tu tadi lalu ni yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balam Maiwah kena malam 28/8 tu ila baru mah satu Malaysia kapi kita engkanya kan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabah tu tahu bertanya ngagai Sumba Ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Aromales Anapita bernombor 0129239405 lalu PMK tahu bertanya ngagai Davis Aromales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngatai ke pesan ke dikirim Muni anak idal jadi ya pesan itu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun dan Tinti yang temedak rumah Biluan bila dua rumah Medelin Canda bila dua rumah Mudanah Lubua Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala ke dia berumah Tembang Sungai Limat, Rumah Dagan, Wong Besi, Rumah Singgai, Wong Besi, Ngepi Muka Balau, Kediau Rumah Juan, Simpang Kabo. Kabelian, ya ke diau dia Praja, Sungai Buluah, Kawit, Kawang, Sungai Bangkuang, Balau Bok, Sungai Tapang, Rantau Kecelok, Senulau, Tebuak, Wapakan, Empit, Merji, Sungai Jira, Peliguang, Engkudu, Sungai Anak, Balau di Kerupuk, Sungai Lubuk Kepayang, Keluak, Lempak Risau, Ngekeperayaan Kedia, Pesemanjaya, Batang Kabo, Batang Kerian, Batang Awiak, Batang Sebelah, Batang Sebetan, Ngawiya Kena Allah, Dia Rintai ke Ritu, Tik Ngala Anthony Ayung, Anak Muni. Jadi pesan tu, Madah ke Anthony Ayung, Anak Muni, Anthony Ayung, Anak Muni, tau ke Ucuk yang ideal udah nadai, Kemari hari 2/25, hari bulan 8, lalu Niang Anthony Ayung Anak Muni Niang Anthony Ayung Anak Muni tau ke Ucu Idal tu tadi adakah di itu malam mayuah malam pergilah malam hari 4/27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebedau ke di Anji Wong pagi hari 5 tau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam Sungai Limat kebelian kiri pesan berada tayang sah penusah Rabatu dan baru isi pesan mati kriteri Muni anak idal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal dan nadai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal tu dekat di tahu balam ayuh malam pergilap melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu wak sebelah ke di Anjong pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam Sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia ke 6 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagal nyari pesan tu Nuju bala ke dia Abah Madul Ili, Madul Uru, Sungai Jantiang, Tulai, Bangkuang, Sebungan Bintulung, Ngapai Muka Kebelayan ke dia Abah Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayuang, Jalai Batu Lima, Jalai Kejadi, Madul Batu Lapan, Kelituang, Sungai Kelapu, Ngapai Muka bala kenalah dia rintai ke ditu, Ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apa ikano. Jadi pesan tadi madah ke ekster rumah temaga anak luam ekster rumah temaga anak luam tau ke apa ikano. Dan ada ya kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu niang ekster rumah temaga anak luam niang ekster rumah temaga anak luam tau dekat di tau balamayuh malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 baru makan anak temaga sungai. Lalu di anjung pagi pergi lah pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi kawal dengan perusahaan batu tak terus bertanya ngegai kena anak temaga tempu bernombor 012-895-6797 tau ke ngegai langgung anak temaga bernombor 012-927-299-93 nana baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah kena anak temaga ke pagi tu pesan mereka payah ianya ekster rumah temaga anak lum ekster rumah temaga anak lum tahu kenya tadi apa kena udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu ni yang ekster rumah temaga anak lum ni yang ekster rumah temaga anak lum tu dekat dintu balam mayuah kena malam tu lagi malam area 3 26 area bulan 8 baru makan anak temaga sungai Kawi Bintangur sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silagi kawal ngau perusahaan rabatau tau bertanya ngegai kan anak temaga bernombor 012-895-6797 tau ke ngegaya lenggung anak temaga bernombor 012-722-2993 lalu terus macam lagi pesan ke besi di anjung peninga ke situ pesan ke dikirim judian anak alikop ngari hidak sebiliak lalu pesan tu nuju bala ke dia bah, sampun gerunggang sampun baru sampun tepun sampun kelili sampun juga kebelayan ke dia bah, tungkah Dayak Sebangan sungai Mulun sungai Daun sungai Bolus nangia ngopi amga kenalah dia rintai ke itu tik ngelala lili anak payet isi pesan madah ke lili anak payet lili anak payet udah nadai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang lili anak payet niang lili anak payet tau deka dia senggai bapala mayuh baru mah yang pau yang nyabah sampun tepun asa jaya malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silih lagi kawal ngawam kusara batu kita tahu bertanya ngegaya judian bernombor 012-881-3815 judi bernombor 011-2515-6271 tahu ke ngegaya kumang bernombor 011-6977-0641 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim judian anak likuap ke pagi tu ngari hiras biliak jadi pesan mendaki naya ianya lili anak payet lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang lili anak payet ni yang lili anak payet tu deka rintu pala mayu baru mah yang puba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi malam hari 3, 26, hari 8, sebelum ke di anjung pagi pergilah pagi hari 4, 27, hari 8. Kapan belayan ke Kak Nemu sili lagi berkawal ngawah perusahaan rapat tahu bertanya ngegaya judian tempoh bahan nombor 012-888-1385 tahu ke judi bahan nombor 011-2515-6271 tahu ke ngegaya kumang bahan nombor 011-6977-0641 lalu nangkan kenya pesan ya ke 8 pesan ke dikirim Alvin Austin dari Amiri jadi pesan tu nuju bala ke dia baru masuk yang sungai Bayang rumah halingi ya sungai Nat ngepim ke bala ke dia berteru selulit merdei ulu tinggal lapuak ngepelayan ke dia dia bintulu miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah hari ini anak barat tau ke ye jadi pesan tu medah ke Reni anak barat Reni anak barat tau ke 26 ye udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang Reni anak barat niang Reni anak barat tu tadi ada ke dia senggai bala mayuh barumah kunsi senadian lalu mayang anjuang niang tu bedau dipadah ke ditu kita angkanya kanemu sidi lagi kau enggak mustara patau kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 0117258765 yang ngagai Daniel anak barat okey jadi nano baru isi pesan ke dikirim Elvin Austin Arimiri ke pagi tu yang dipesan malah ke Reni anak barat Reni anak barat tak ada boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari 8 lalu yang Reni anak barat ni Reni anak barat aku ye tau recording tu bala mayuah ba ni res nadien tak rumah kunci es nadien lalu mayangan juang ni yang tu agi bedau ditetap ke ditu kanmu asli agi kawal ngapu sarapatu kita tahu apa tanya ngegai di anak barat bernomor 0117 228 9675 tahu ke ngegai nomor 0123614763 nangkan kenya tu siti pesan ngetas ulit ke dikirim Sudan anak Munsang ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia Osman Jaya Batang Lijan Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawian Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawian Macan Lasi Ngau Kebelayan ia kenala di Rintai ke Dito jadi pesan tau madah ke pengawang ngetas uliat ke niang mbai anak tindian niang mbai anak tindian tau ke Hindai Bangga deka diatur kalai kena malam hari 5/28 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6/29 hari bulan 8 bawah rumah rumpul nengah sepayang lijin julau kita akan mu sila kip kawal ngaf mama tu tahu bertanya ngegai Indah Pita bernumber kusung 112518121 nanu baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Sudan anak musang ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian niang embai anak tindian tau kena bangga dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawang nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6/29 hari bulan 8 ba rumah ronggol nengah sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke pesan di pesan datai lalu kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0112518 1261. Lalu pesan berat ia ke penuri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak Charlie ngari hidayah sepilia jadi ya pesan tu nuju kabam pelayan kelebih lagi ngagai ini apa mau ke dia abang miri ya timah ke dia di kucing munah ke dia berseraman mira di miri gloria di miri ngopi yang menggabala ke dia baru mah bubi grandi kebelayan ya ke dia pesmanjaya grandi ya kucing miri grand A B C ngau is tapi yang enggak kabar belayan ya ke dia dia banti yang lingga ngau ya kenalah di harintai ke dito jadi pesan madah ke pengawal angtas uliat ke niang libai anak mindar niang libai anak mindar deka diatur kena 30 hari bulan 8 nya kena hari minggu tu lah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan madah tai ngulu pengawal tu ke deka diatur baru mah bobi anandawi Grandi Sri Aman. Sila lagi kita tahu tanya ngai Nelson Charlie tahu kenal tu pun nombor 0137490775 tahu kan ngai Roslin Siti anak Charlie tahu komit nombor 0194595699 tahu kan ngai Jeffrey anak Charlie nombor 0145955667 nah, baru isi pesan yang tak sulit ke dikirim Nelson anak calika pagi tu pesan mudah ke pengawal tak sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar niang libai anak mindar kadah tu kena hari minggu tu lah 30 hari bulan 8 jam 10 pagi ba rumah Bobby anak Ndawi Randi Sri Aman. Kita akan musili lagi kawal kau pengamatulah. Tahu bertanya ngegena sana. Cari tempoh menombor 013-749-775. Tahu ngegena Ruslin Siti. Anak cari. Bernombor 0145-95699. Tahu ke ngegai Jeffrey anak cari. Tahu bernombor 014-595-5567. Jadi nak akan mengenai kepesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Arab kita, enti aku madah, kita uleh menang emas tulen, enggau semina meli City Boop, nang amat, Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngasuh badah sagi, ianya bat tiap itip Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Datang meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop Jimat Besai, engkau kita dekat Mai Pulai Emas.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nadai hari ngemata kana. Nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor. Ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM. Penggerak pagi.
7: Penggerak pagi.
6: YFM.

0: tanggau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Mesti manggau anil kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita yang sikan juang sup terjun bersih aja. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini nama aja.
3: Bisa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama aja. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu. Macam itu namanya. Nama resepi tadi itu janik lah aja. Acara melai tadi.
2: Mesti ke sejanik.
3: Mesti ke sejanik. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya. Mayo cak jani kampung, jani Cina, jani sambas, tak ke jani dalam puat, jani lepas jani tian nak.
2: Yeah.
3: Terbaya tetak jani.
2: Okay.
3: Ha, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Oh, okay, mirip tu. Ke jani yang terjun bakali ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompulsori nanti bisa lu buat masin baptis okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya nanti nadai halal aja ya. Tambah geram tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak
2: udahnya
3: ujung-ujung empat
2: simple
3: resepi tu cak
2: aku ngumbai tadi namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
3: Oh nadai optional
2: papan anjal kah
3: nanti si papan anjalnya
2: tahukah apa tebiang anunya?
3: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Makai ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak nyaman ya saya. Ya tak nentu ke kualiti daging.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut

ke buah rundian pangandiri. Yang ke rundian warna bukai mana hakik hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation. Bintulu ngembuan banyak macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak tik nyata ngagai rakyat. Spital lawas tik baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak tik nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Cluster Industry Transformation TIC berpelasar ke Mayuh Bengkah Pengelebih Strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osman Eladrus madaka ibin tulu gembuan package ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayu macam bengka industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih hagi bak semalaju kelimpas sektor logistik gau penumbuh palan penyangkai kapal ti gembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngeremai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak datang dari sumber hidro, nyadi ke puguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau banyak macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia maksud kejakunya maya randau eksklusif ngau RTM. Bintulu siti hari 36 TIC di serata dunia, ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerangan website sidak madah ke pengawak berjalan ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation enggau 4 pemungkal keudah ditentukan. Inisiatif itu dipelabak oleh merik urung 12 bilion ringgit ni tiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke urung 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif itu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industri seteriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antara yang pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan mesti ayar nyadi ke pemujur pengawak ke dipialai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang madah ke randau bekaul ngau pemansang mesti ditangkan ngau atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak teritukku ke antara agensi ngau raban ti bekaul megak patut dikemeran. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalan ke projek di kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebih jadi chairman awam raban komiti mid sosioekonomi agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan. Bala pengajar keudah pincin di perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus merik bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah badah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya ngembing Nubia Rabat Baru dengan cara berkongsi penemu berkawal ngau perkara pelajar kerjaya ngau penghidup. Sidak megak di perangsang ngemeran ke pangku pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan main asal ngau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebih berjakuk bak pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur bak kompleks mengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi berindari perambu muka baru sita kaunsel negeri Dun Sarawak tidak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus hari perintah ngau semua raban dalam ngenyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb. Berini harinya, ia madah ke status sitak Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke. Ia tuak ke Komiti Pengawal Pilih SPR madang ke perambu rasmi.
Genturungnya ngambuan urung 30,000 peranak kari sadang sama kena empas bungkur ubah baru ia ke ngagak garis sitak berpilihnya. Berbangkaunya SPR dia tu menubah renggat ke penudi nyedia ke pansiat baru garis antara sitak Dun Sarawak. Perambunya bungkur pengawak terdekat nabah ke 17 itik penduduk baru. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyali katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyadi katur pengawak tip guna amat dalam ngepun ke proses mindah corporation ngagai spital ke barunya. Penemuk projek tu nada ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah bab operation ilah dia spital lawas ngau kapasiti 76 katil ukai seminak nyadi palan perubahan ajak tang nyadi ke pun servis ngintuh pengerai ngau pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah, dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian, Royston Valentine, madah ke projeknya dikebenar dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Koyang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia, kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia ke meruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenya. Berjalan ngau lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengaliat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik China Selatan sebelum tidi selamat ke. Laskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau yang nyak siku hari 6 ikut sidak ketekuyang dari position nur nerengkah kediri mayan latih terjun bak genturung Pulau Layang-Layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Genang penusah kenuntungnya Michael madah keyang oleh maikut Raban Bukai nerengkah kediri bak Tasik berindik hari ubah gayari mayanya. Lima ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak, kalai seminak ia siku-ikut bertan suraya ngantik diselamat ke Bahari City. Sebagai hari struktur siling bak luar palan nur ngantik ngau-ngambik Raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegak hujan banget ngau ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang duar ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun. Lalu pengawak meresau sudah dipejalai ke ditangkan ngawatur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tidi kemerat ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai Raban penumpang. Berbangkanya nami kuduri sebilia dari kampung Tebuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua genturung peniau dia, Maria Asim, madah keaturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak ngemanah ke rumah sidak dipejalai ke. Kau iau payah penusahnya nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajap ia, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation. Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kandang benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Paya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: segulai sejalan.
1: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?